Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa hingga kini pihaknya tengah melakukan pendataan terkait kerusakan properti dan juga benda-benda budaya di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Beliau menjelaskan bahwa telah melakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait perbaikan rumah adat. Beliau menjelaskan bakal ada kolaborasi dan juga berbagi peran dengan K atau L lain untuk mempercepat pemulihan desa adat yang mengalami kerusakan masif akibat kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus 2026. Dan saat ditanya soal target dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, beliau mengaku tidak ada arahan secara spesifik. Namun yang pasti kepala negara meminta jajarannya untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana secepatnya. Pemerintah menurut Fadli juga akan menyiapkan tata kelola yang tepat dalam memitigasi bencana di kawasan desa adat tersebut. Kebakaran yang melanda desa adat Sade tanggal 22 Agustus 2026 lalu juga tercatat menyebabkan kerusakan 75 bangunan rumah adat, 69 toko seni, 8 lumbung alang, 1 menara pantau, 4 beruga sekenam, 6 beruga sakepat, dan 1 balai belek, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Sejumlah saksi menyampaikan api pertama kali muncul dari salah satu rumah sebelum kemudian menjalar ke bangunan lain yang sebagian besar menggunakan material mudah terbakar seperti kayu, bambu, dan ilalang. Desa Sade merupakan salah satu kampung adat tertua di Pulau Lombok. Kampung tersebut telah berdiri sejak abad ke-16 dan diwariskan selama 15 generasi. Demikian saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hariko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, Kenti-Kenti masih di Halo Jambi di Perumpat RRI yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Semangat pagi Kenti-Kenti, sudah 10 menit dari jam 7 pagi. Apa ya kegiatan di sepanjang hari ini untuk Kenti-Kenti, jangan lupa selalu pakai masker ya untuk saat ini, karena memang kita memang harus jaga sehatnya Kenti-Kenti ya, karena memang cuaca masih belum kondusif, masih belum seperti biasa di beberapa waktu lalu yang memang langitnya bersih, tidak ada asap dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kalau Kenti-Kenti memang berada dan aktivitasnya di luar, ya tetap menggunakan masker Kenti-Kenti ya. Apalagi misalnya kita juga lagi kurang enak badan nih. Nah, jadi sambil kita menjaga kesehatan kita juga menjaga kesehatan orang lain Kenti-Kenti ya. Nah.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Iya, ganti-ganti di 22 menit dari jam 7 pagi, ganti-ganti ya, masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di edisi hari ini, ganti-ganti ya, edisi tanggal 2 September ya, 2026, ganti-ganti. Masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian ya. Di satu informasi dari kesehatan saya ambil ganti-ganti semuanya, di mana dalam hal ini dokter spesialis paru yang sekaligus juga subspesialis onkologi toraks MRCCC Siloam Semanggi, Dr. Linda Masniari SPPK ganti-ganti mengatakan bahwa kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan paru termasuk juga kanker paru, sehingga masyarakat perlu mengurangi paparan polusi. Iya, dan beliau mengatakan rokok tetap menjadi faktor risiko utama kanker paru, namun orang yang tidak merokok juga dapat memiliki risiko akibat paparan lingkungan dan faktor lainnya. Faktor lingkungan seperti paparan asap kendaraan bermotor, asap dari pembakaran kayu bakar untuk memasak, serta kondisi lingkungan tempat tinggal. Ganti-ganti ya. Risiko kanker paru juga dapat meningkat pada orang yang bekerja di lingkungan dengan paparan tertentu. Misalnya saja para pekerja tambang, galangan kapal, dan juga pabrik semen, ganti-ganti, sebagai kelompok yang perlu memperhatikan risiko dari lingkungan kerja. Iya, selain dari faktor lingkungan, riwayat keluarga juga diperhatikan ganti-ganti karena menurut dokter Linda, seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat kanker paru dapat memiliki resiko lebih tinggi karena faktor genetik. Dan beliau juga mengatakan masyarakat perlu mengenali faktor resiko yang dimiliki dan mengurangi paparan polusi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan saran beliau ganti-ganti masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan kualitas udara buruk untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan guna mengurangi paparan polusi. Dan beliau mengatakan bahwa kanker paru di Indonesia banyak ditemukan pada kelompok usia di atas 50 tahun. Karena itu masyarakat perlu memperhatikan faktor resiko serta melakukan pemeriksaan sesuai kondisi dan tingkat resikonya.
1: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Eh Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Iya, masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti di Halo Jambi edisi hari ini ya. Di 37 menit waktu kita saat ini, ganti-ganti selamat pagi dulu untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Semangat pagi, dan untuk yang sudah aktivitasnya sedari tadi ya, mungkin sebagian orang masih tertidur lelap, tapi ganti-ganti yang lain mungkin sudah memulai aktivitas rutinnya. Saat sekarang ada waktu atau jeda untuk istirahat ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ganti-ganti ya. Iya, dan tentunya masih ada informasi akan kami hadirkan ganti-ganti, salah satunya di mana Galeri Indonesia Kaya menghadirkan pengalaman imersif yang memadukan sejarah, budaya dan juga teknologi melalui Purwa Carita Borobudur. Jelajah sejarah dalam ruang dan rasa ganti-ganti ya. Di mana lewat karya imersif yang bisa dikunjungi pada September hingga Desember ini, pengunjung diharapkan mampu mengenal lebih jauh mengenai asal mula penciptaan Candi Borobudur melalui 8 pengalaman imersif yang ditampilkan dalam panel di dinding dalam galeri yang berbasis kecerdasan buatan atau AI. Hal ini pun disampaikan Direktur Program Galeri Indonesia Kaya, Reni Tasari Adrian, ganti-ganti ya, dan berkolaborasi dengan Bening Digital Indonesia dan Curaweda. Karya ini menjadikan riset dan fakta sejarah yang telah tervalidasi sebagai pijakan utama dalam membangun narasinya. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, founder dan CEO Curaweda, Azfar Muhammad Fuad, mengatakan bahwa AI digunakan untuk mendukung visualisasi cerita yang berbasis dengan riset mendalam oleh pakar. Dan pengunjung pun diajak menyelami asal mula Kamulan, Bumi Sambiakbara atau yang dikenal Candi Borobudur, sebagaimana yang disebut dalam prasasti kuno, sekaligus mengenal kemegahan kosmologi Candi Borobudur melalui berbagai bentuk interaksi dalam 8 fitur.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Masih di Perumpat RRI Jambi, di mana Kementerian Pariwisata menyatakan akan mengarahkan rencana kerja anggaran tahun 2027 untuk memperbesar dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional sekaligus memastikan manfaat pembangunan pariwisata semakin dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Program Unggulan 2027 meliputi peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, event by Indonesia, serta tourism 5.0, dan pada sisi destinasi, bantuan pemerintah untuk peningkatan amenitas dan aksesibilitas ditargetkan meningkat dari 92 unit pada 2026 menjadi 150 unit pada 2027. Sementara program peningkatan keselamatan berwisata akan dilaksanakan di 24 provinsi, di 24 lokasi. Sebagai pijakan, pada semester pertama 2026, sektor pariwisata telah mencatat 7,45 juta kunjungan wisman, devisa 8,43 miliar dolar Amerika Serikat, 0,6 miliar rupiah perjalanan Wisnus, dan investasi pariwisata sebesar 39,68 triliun rupiah. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Baik, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih bersama di Perumpat RRI Jambi. Dan pagi ini, Kenti-Kenti, ada satu kegiatan yang memang dilakukan oleh masyarakat yang mana kita memang sudah hampir, bahkan hampir memasuki 3 bulan ya, kita tidak diguyur hujan atau hujan untuk daerah kita ini. Dan pagi ini di lapangan kantor gubernur diadakan sholat istisqo atau sholat meminta hujan, Kenti-Kenti ya. Dan saya sudah terhubung dengan rekan Yuni. Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi rekan Elis.
0: Iya, apa yang bisa disampaikan nih rekan Yuni?
1: Baik, pendengar dan rekan Elis di studio dapat kami informasikan langsung dari lapangan kantor Gubernur Jambi. Tepat pada hari ini telah baru saja dilaksanakan sholat istisqo oleh pemerintah Provinsi Jambi yang berada di lapangan kantor Gubernur Jambi. Di dalam sholat istisqo ini bertujuan untuk meminta atau memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan, karena memang kita ketahui sejak beberapa minggu bahkan hampir 2 bulan wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya sudah tidak diguyur hujan, bahkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga sudah mulai menyelimuti wilayah Provinsi Jambi. Kami informasikan juga di pagi hari ini terpantau 1000 lebih ya untuk masyarakat Provinsi Jambi, baik itu dari kalangan Forkopimda, kemudian ASN di instansi pemerintah Provinsi Jambi maupun masyarakat umum, ini antusias untuk sama-sama mengikuti sholat istisqo yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Dan di pagi ini untuk selaku imam dari sholat istisqo tersebut yaitu Dr. Kyai Haji Zainul Arifin yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Dalur Arifin. Dengar di kami informasikan juga bahwa pagi ini di lapangan Gubernur Jambi selain dilaksanakan sholat istisqo, ternyata ini juga membawa dampak positif bagi para pelaku ekonomi masyarakat. Terpantau di lokasi di mana kami berdiri saat ini ada hampir puluhan ya sejumlah pelaku UMKM yang juga ikut berpartisipasi di sini dengan menjajakan seperti air minum, kemudian juga ada alas yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqo. Dan kondisi cuaca juga di pagi hari ini terpantau masih seperti biasa, yakni cerah berawan, kemudian kabut asap juga masih sedikit menyelimuti wilayah Provinsi Jambi. Dan di pelaksanaan sholat istisqo yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi pagi ini dengan respon bersama bahwa setelah dilaksanakan sholat tersebut, Allah Subhanahu wa taala atau saat ini atau dalam beberapa hari terakhir Jambi juga menjadi salah satu daerah yang bisa diguyur hujan. Dan pendengar, selain menjalankan sholat istisqo di pagi hari ini, kegiatan sholat istisqo ini juga menjadi salah satu ajang silaturahmi maupun menjadi upaya pemerintah untuk sama-sama mengajak masyarakat Provinsi Jambi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan bercermin terhadap musibah kabut asap maupun kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan langsung dari lapangan kantor Gubernur Jambi. Kita kembali ke studio keempat bersama rekan Elis.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni yang berada di lapangan kantor Gubernur. Dan harapan kita semua, Kenti-Kenti, semoga saja setelah dilaksanakan sholat istisqo ini kita mendapatkan apa yang kita inginkan, terutama untuk mendinginkan suasana yang memang sedang berkabut akibat karhutlah. Dan semoga saja siapapun itu, masyarakat yang ingin membuka lahan, sebaiknya ya berpikir ulang untuk tidak membakar gitu ya, karena dampaknya ke semua orang gitu ya, semua orang dan juga hewan atau habitat yang memang ada di hutan, Kenti-Kenti ya. Semoga saja kabut asap ini bisa berakhir, tidak lagi terjadi, dan masyarakat juga paham lah ya gitu, supaya tidak membuka lahan dengan membakar. Tapi kan bisa dengan ditebang atau di bulldozer, sehingga apa ya, setelah misalnya kita lakukan penebangan atau mengganti pohon yang sudah lama, kita melakukan lagi penanaman ke pohon yang baru seperti itu. Semoga semuanya daerah yang ada di Indonesia yang sekarang ini sedang berkabut, mudah-mudahan kabutnya cepat selesai, hilang seperti itu, dan kembali cerah, dan kita sebagai masyarakat juga kembali bisa mengawasi lingkungan sekitar.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Ya, ganti-ganti masih kita bersama di Halo Jambi edisi 2 September 2026. Ganti-ganti ya, waktu kita 31 menit dari jam 8 pagi. Di luar sana masih ada kegiatan ganti-ganti, ya ini sholat istisqo, ya di mana masyarakat dan kita semua memohon supaya Yang Maha Kuasa memberikan hujan ya untuk daerah kita yang memang sudah cukup lama tidak turun hujan. Ganti-ganti ya, istisqo sholat meminta hujan ya. Semoga saja dari kegiatan pagi hari ini ganti-ganti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya dari apa yang diminta oleh hambanya, meminta diturunkan hujan seperti itu, sehingga kabut asap yang saat ini masih ada ganti-ganti segera hilang ya. Iya, ganti-ganti di mana tema besar kita di pagi hari ini adalah pola asuh ya, ganti-ganti pola asuh. Pola asuh itu kan maksudnya adalah bagaimana pengajaran keluarga atau orang tua kepada anak-anaknya. Seperti apa pola asuh yang diterapkan di keluarga seperti itu ya, karena budaya pola asuh itu kan memang harus dari dalam keluarga ganti-ganti ya, sehingga apapun yang kita terapkan untuk keluarga yang baik tentunya, semoga pas anak-anak atau keluarga kita berada di luar atau di lingkungan di luar keluarga kita, mereka bisa menerapkan hal tersebut, misalnya sopan santun, ganti-ganti ya. Iya, sebenarnya sih kalau kita budaya pola asuh ganti-ganti itu sebenarnya ada beberapa bagian juga, misalnya

hanya saja kita masuk ke pola asuh demokratis seperti itu. Nah, dalam hal ini demokratis maksudnya ya karakter dari orang tua ya. Jadi orang tuanya harus membuat aturan yang jelas tetapi tetap mendengarkan pendapat dan perasaan si anak atau keluarga seperti itu. Jadi ada komunikasi dua arah yang hangat ganti-ganti ya. Jadi karakter, kita bisa memahami karakter karena aturan yang ada di dalam rumah itu harus diikuti berdasarkan dari komunikasi dua arah seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua juga jangan terlalu otoriter, ganti-ganti ya, kita harus bisa juga mendengar keluhan dari anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Nah, dampaknya ganti-ganti kalau kita memberikan pola asuh yang baik, pola asuh demokratis, tentunya anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang percaya dirinya kuat sekali gitu ya. Dia mandiri, dia tidak cengeng, kemudian dia mempunyai keterampilan sosial yang baik seperti itu karena pengasuhan atau pola asuh dalam keluarganya yang diterapkan seperti itu. Jadi kalau dia menghadapi sesuatu di luar sana, dia tidak cengeng ganti-ganti ya, karena kebanyakan sekarang kan juga anak-anak tuh terlalu jadi anak mama gitu ya, dikit-dikit laporan sama orang tuanya, dikit-dikit laporan seperti itu. Nah, ini mungkin dari pola asuhnya juga yang kurang baik ganti-ganti ya, sehingga anak itu di luar kuat berdasarkan dari ada backingan di belakangnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita memberikan pola asuh secara demokratis, mudah-mudahan anak-anak yang kita didik secara demokratis bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri, anak yang kuat, ganti-ganti, dan dia punya keterampilan sosial. Nah, kemudian juga ada yang namanya pola asuh otoriter, ganti-ganti ya. Yang mana dalam hal ini tentunya orang tua menetapkan aturan yang sangat-sangat kaku dan harus ya. Jadi mesti digaris bawahi itu harus dipatuhi tanpa kita memberikan bantahan. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga misalnya anak kita misalnya melanggar, ya kita biasanya diberikan ganjaran seperti hukuman seperti itu, tapi bukan hukuman yang berat ya, ganti-ganti. Nah, ini adalah pola asuh otoriter, tapi dampaknya sangat berdampak pada anak-anak, ganti-ganti ya, karena anak-anak akan merasa menjadi anak yang penakut seperti itu. Kemudian kepercayaan dirinya tuh tidak ada atau makan mungkin bahkan kurang gitu ya. Terus dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri gitu, dan si anak ini bisa menjadi agresif ganti-ganti ya. Itu kalau misalnya kita menerapkan pola asuh secara otoriter. Jadi apapun itu keputusan ataupun aturan yang ada di dalam rumah kita itu tidak boleh dilanggar seperti itu ya. Jadi jangan sampai lah ya pola asuhnya otoriter ganti-ganti ya. Nah, kemudian ada juga pola asuh yang namanya pola asuh permisif, ganti-ganti ya. Di sini karakternya adalah orang tua yang sangat humble gitu ya, penuh kasih sayang, kemudian memberikan sedikit sekali batasan atau aturan dalam hal ini, dan anak-anak pun dibebaskan melakukan apa saja. Tapi, nah, ada tapinya, jadi ada bagusnya, ada jeleknya juga, ganti-ganti ya. Tapi dalam hal ini karakter yang diberikan oleh orang tua yang memang penuh kasih sayang, pokoknya selalu untuk anak, dikit-dikit untuk anak seperti itu, tapi dampaknya ganti-ganti si anak ini akan tumbuh menjadi orang yang egois gitu ya, egois, kemudian dia sulit diatur, manipulatif, dan kurang menghargai aturan seperti itu. Jadi ada baiknya ada buruknya. Jadi kalau misalnya memang kita ingin memberikan pola asuh yang baik, mungkin kita harus demokratis lah seperti itu, ganti-ganti mungkin pola asuh yang nomor satu deh, demokratis. Jadi tidak hanya aturan kita yang kita terapkan, tapi kita juga mengadakan komunikasi dua arah gitu ya. Jadi dari masukan dari anak kita terima, terus anak juga bisa menerima aturan yang kita buat seperti itu gitu deh, ganti-ganti ya. Karena kan anak zaman sekarang juga kalau kita kerasin dia malah jadi semakin keras. Jadi ya paling tidak untuk sekarang orang tua itu seperti kita bisa masuk ke dunia mereka untuk saat ini. Kita bisa jadi teman, kita bisa jadi sahabat, kita bisa jadi orang tua, kita bisa jadi kakak mungkin seperti itu ya. Tapi kakak dalam tanda kutip, maksudnya ya kita bisa masuk ke suasana mereka seperti itu.

0: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.
1: Iya, Kanci-Kanci, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, masih di 99,2 MHz. Dan masih di tema kita mengenai budaya pola asuh, Kanci-Kanci ya. Jadi kembali ke kitanya, mau memberikan pola asuh seperti apa kepada keluarga, terutama kepada anak-anak, Kanci-Kanci ya. Tadi kita sudah berikan informasi pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, kemudian juga ada pola asuh permisif, Kanci-Kanci, yang mana di sini anak bisa cenderung tumbuh menjadi anak yang egois seperti itu, sulit diatur ya. Jadi semuanya keinginan dia saja yang harus diikuti. Karena apa? Karena karakter dari pola asuh permisif ini adalah orang tua sangat-sangat kasih sayangnya penuh atau full banget kasih sayangnya buat anak-anak. Jadi apapun keinginan dan permintaan anak-anak itu selalu diikuti. Tapi sayangnya bukan berarti kita nggak sayang ya, kalau misalnya kita tidak bisa memberikan ataupun memenuhi permintaan anak-anak seperti itu. Karena dari sinilah kita belajar bahwa jika ingin sesuatu kita harus berusaha seperti itu. Tapi kalau misalnya anak-anaknya yang diminta kemudian selalu diikuti, selalu diberikan, nah itu dia, anak-anak bisa tumbuh menjadi anak yang egois, mungkin dia sombong juga seperti itu, sulit diatur dan kurang menghargai aturan, bahkan mungkin kurang menghargai orang lain, Kanci-Kanci ya. Nah yang terakhir, pola atau budaya pola asuh, Kanci-Kanci, pola asuh penelantar, jadi mengabaikanlah seperti itu. Nah dalam hal ini tentunya orang tua itu tidak terlibat dalam kehidupan anak. Mereka hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar tetapi mengabaikan perhatian emosional dan juga bimbingan. Dan dampaknya jika menerapkan pola asuh penelantar, Kanci-Kanci, anak sering merasa tidak disayang, kemudian kesulitan untuk menjalin hubungan sosial dan memiliki harga diri yang rendah seperti itu. Ibaratnya pola asuh penelantar ini orang tua tidak peduli gitu. Anak ini mau jadi apa silakan, seperti itu ya. Aduh, jangan sampai deh ganti-ganti ya. Paling tidak kita memang harus benar-benar berpikir terlebih dahulu untuk menerapkan budaya pola asuh yang seperti apa untuk keluarga dan anak-anak, sehingga anak-anak juga bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik, akhlaknya sopan santun, ganti-ganti ya, saling menghormati seperti itu dan menghargai satu sama lain, tidak menjadi anak yang penakut, tidak menjadi anak yang sombong, tidak menjadi anak yang egois seperti itu, tapi tumbuh menjadi anak yang punya kepribadian yang baik seperti itu, mandiri, kuat, tidak cengeng, dan punya keterampilan sosial yang baik, ganti-ganti ya.

Permainan tradisional Nusantara. Engrang merupakan dua tongkat yang memiliki tinggi sekitar 150 cm. Benda ini terbuat dari bambu dengan diberi pijakan untuk kaki pemain di bagian bawah. Cara memainkannya terlihat mudah. Kita hanya tinggal berdiri di atas pijakan engrang dan kemudian berjalan. Namun melakukan hal ini sangat membutuhkan keseimbangan. Terlebih jika permainan ini dilakukan dengan berlomba-lomba, maka sangat butuh kecepatan dan keseimbangan.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ya, dan saya akan berikan informasi cuaca yang kita dapatkan dari prakirawan BMKG untuk hotspot Provinsi Jambi 2 September 2026, di mana pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur, kemudian siang hingga ke sore hari nanti secara umum juga diperkirakan cerah berawan dan udara kabur namun berpotensi hujan ringan di Kerinci, Merangin, Bungo dan juga Kota Sungai Penuh. Suhu udara hari ini 20 sampai 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 46 sampai 85 derajat Celcius. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Ya, ganti-ganti titik panas tanggal 1 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 37 titik panas ganti-ganti, di mana tersebar di 7 titik panas di Batanghari, 1 titik panas di Merangin, 12 titik panas di Muara Jambi, 6 titik panas di Sarolangun, 4 titik panas di Tanjung Jabung Barat dan 7 titik panas di Kabupaten Tebo. Forecaster on duty Hari Taufika di Perbaharui hari ini 2 September 2026 pukul 8 lebih 22 menit.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada, apa kabar di pagi hari? Kira di depan tu banyak yang sholat istiqoh untuk minta hari hujan kanti-kanti ya. Kita mulai acara Jambi Berdendang ke di pagi hari ke dak kanti-kanti ya. Temanya pola asuh anak tradisional dan modern. Ha, tu ganti-ganti ya. Kita mulai, ada yang nak nelpon ko, ganti-ganti coba kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Melok ni an.
1: Haha, apa kabar di pagi hari ke?
2: Baru balik, bangmu.
1: Balik dari mana? Dari kantor.
2: Iya, dari kantor.
1: Mak, iya. Apa yang pelajaran tadi tu?
2: Nah, biasa tu lah, yang lama tu lah.
1: Mengukir di atas air apa di atas kayu?
2: Atas kayu.
1: Atas kayu, ya. Bang, tema kita hari ke bang, pola asuh anak, apa tradisional, apa dan apa modern?
2: Dua-duanya lah.
1: Oh, udah dua lah ya.
2: Iya. Anak. Yang tradisional kok gini tuh. Ah. Anak tuh banyak dong ngerti.
1: Iya nyelara. Cari lah yang mode kene nak.
2: Iya. Kata tahu sebut nama dalammu apa. Macam turut tidak.
1: Iyalah bang. Lagu apa kau?
2: Lagu apa ya?
1: Apa?
2: Anu apa tuh bentua kayu apa nama itu?
1: Bentua kayu.
2: Iya.
1: Iyalah lanjut bang.
2: Salamnya bapakmu, dewen be bapakmu ya?
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu, dak? Besok pergi, dak?
1: Ke mana tu?
2: Tempat Mak Supri tu.
1: Apa? Boleh mungkin jam 2-an lah, bang. Kalau nak sampai jam 2-an lah kita pergi.
2: Iya.
1: Ya? Tunggu kami.
2: Paling nunggu di depan tu, kan? Di si Pak Mu lewat jalan sana lah pasti dah. Apa balik jadi nak singgah?
1: Entahlah, mana tahu. Kalau ada orang yang ngaya, kalau tak macam mana?
2: Ya, kata tempat Mak apa? Mak Jiza apa?
1: Ya, nak nemu Mak Jiza.
2: Ya.
1: Ayolah bang, lah dapat lagu yang mentua kayu tak?
2: Ya.
1: Enak nih yang kalau dapat mentua kayu bang.
2: Iyo.
1: Mentilah lagi begawe. Numpa makan dengan dia be. Selaginya tak makan.
2: Banyak Mak Supri ya.
1: Buat Mak Supri, bang, buat Mak Supri itu kasihlah undangan ke siapa di share ke Bang Ijal atau Bang Anu Rudi, boleh kita pergi. Kalau macam kau dah tahu. Dipotoi undangannya. Kirim ke siapa pun kirim dah.
2: Kalau dia nganing tu lah, tu lah potoi kan.
1: Yo. Kau dah ketik, cuma saja be. Kaget orang tak percaya pula dengan saya.
2: Yo, dipotoi kirim dah yo.
1: Yo. Lanjut.
2: Buatnya Bang Ramlan, buatnya Bang Alimpin, buatnya Amar, buatnya Bang Ijal, buatnya Kak Kuten, Mbak Wati, Nela, Ajeng Pero, Ika, buatnya Andi Muksin, Putra SDM, Putra Pulau Kijang, buatnya Ayu, buatnya Pak Ngamengai, Talak Pakung tuh, moga sehat selalu lah, mengingatkan. Buatnya siapa lagi ya? Mengajum. Buat galau-galau lah.
1: Ayolah.
2: Buatnya Pak Mu, semoga sehat selalu ya.
1: Yup.
2: Selamat kak mah.
1: Lum.
2: Tuh, buat anu tu lagi masuk angin.
1: Palingan.
2: Awak lagi ingin dalam
1: tu. Ya nyala.
2: Makasih Pak Mu ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Army, ganti-ganti silakan di 0811-6707-9920. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Jambi Berdendang.
3: Elah.
1: Apa kabar di pagi hari ke?
3: Baik.
1: Tema yang tahu?
3: Belum.
1: Belum, pola asuh anak tradisional dan modern.
3: Oh,
4: yang model ren tuh yang seperti sekarang lah, model ren.
1: Ayo, model ren sekarang.
4: Iya, model ren. Kalau yang apa kamu?
1: Tradisional.
4: Tradisional tuh ya seperti kayak emang kamu ya, kurang tahu
1: kamu. Kalau ya tradisional tuh yang makan pisang tuh, kalau iya. Tradisional. Kalau modern yang makan kue sudah, makan roti.
4: Modern itu seperti pizza.
1: Itu dia.
4: Iya kan kamu ya kalau modern. Kalau yang apa itu yang apa?
1: Yang tradisional itu udah ada empat sehat cuma.
4: Ubi bakar, ubi rebus. Pisang rebus.
1: Itu Kak Butet kelahiran 70.
4: Betul sekali.
1: Mama. Apa Kak Butet?
4: Lagu
1: apa? Apa elok lagu ke?
4: Hah? Siapa person ini kamu? Siapa? Abang Arman itu siapa namanya?
1: Arman mana? Armin.
4: Rami. Yang barusan.
1: Armin.
4: Ini minta lagu apa?
1: Dia mau tuh kaya.
4: Oh, kerasa merdonya kaya ya?
1: Iya kaya dia banyak lah apa lahan, banyak lahan sawit.
4: Rumahnya juga gadang.
1: Gadang.
4: Mamu aku minta lagu ini ya.
1: Apa?
4: Mentua benci.
1: Mentua benci?
4: Iya.
1: Ayo, oke lah.
4: Ada enggak, Mamu?
1: Ada, insya Allah. Saya cari dulu.
4: Salam Kak buat semuanya ya. Makasih Mamu.
1: Iya.
4: Siap lalu ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Buten silakan. Ikut Jambi Berdendang. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ah, nampak Pak Hamzah ni malu-malu kucing ya. Tak ada. Halo, baik ganti-ganti dimanapun berada. Nampak kita mulai acara Berjambi Berdendang ko. Kalau tak kita putar lagu. Kalau ada silakan di telpon 08116707992. Tu ganti-ganti ya. Silakan ganti-ganti dimanapun berada. Baik, kita mungkin ada gangguan kan ganti ya, kita putar lagu dulu, kita cari pengobatnya.

0: Baik, ganti-ganti kita mulai lagi acara Jambi Berendangko ganti-ganti ya. Bagaimana dengan keadaan ganti di sana, dak? Mungkin seperti yang kami rasakan saat ini, dak ganti-ganti ya. Nah, kita terima lagi di Jambi Berendang. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ke?
1: Alhamdulillah, elok lah.
0: Elok lah. Ada yang kurang dah?
1: Ada yang murah sekolah.
0: Iya, kaget lah sudah apa berdoa. Kau pergi bawa ke sana.
1: Iya, ditunggu.
0: Iya.
1: Dengan siapa kau?
0: Dewi'an.
1: Oh, Dewi'an dia.
0: Iya, datik ganti dah.
1: Iya, datik ganti. Awak nak lah ganti.
0: Sekolah.
1: Iya, kaget lah ya.
0: Iya. Tema lah dengar tadi.
1: Yo, mau muter radio.
0: Ya Rasulullah, yo.
1: Apa temae?
0: Temae hari ke apa namae kepala asu anak tradisional dan modern.
1: Kepala asu anak tradisional sama modern.
0: Ya,
1: sebenarnya lo lah kepala asu anak modern zaman dulu lah sebenarnya lo itu.
0: Daripada modern kau pada main api dia dah.
1: Lagi saya nak bercakap lagi awak di buahnya.
0: Iya. Di rumah be macam orang lain. Iya.
1: Jangan kan apa dijelit be lah takut
0: dah. Lah.
1: Kalau sini kau jangan dijelit awak dijelit pula.
0: Bapak dibawa dibuat kawan.
1: Iya. Halo cuy.
0: kalau menurut abang abang lah kalau abang tu pola asuh anak tu yang modern apa yang anu tradisional yang abang pakai di rumah sehari-hari?
1: Ya kalau kini tu anu campuran antara tradisional dengan modern lah
0: kamu. Iyalah. Tak bisa nak ngato ya dak.
1: Tak suka nak ngato kau.
0: Iyo.
1: Tak mau ngikuti lah.
0: Iyo lagu apa bang?
1: Lagu apa ya? Tingkah kalau-kalau lah.
0: Tingkah kalau-kalau.
1: Iya. Ini punya mana? Ada kabar ya minggu kau lah lu?
0: Belum.
1: Yaudah lah, nunggu kabar bela ya.
0: Ya.
1: Kalau bertemu selamat pagi, selamat kita sehat selalu ya.
0: Ya.
1: Untuknya Rudi, apa kabar lu? Gimana?
0: Ya, tak ada dengar suara we.
1: Ya, awak adalah suara itu nelfon dia kan.
0: Lah dapat undangan Pak Mak Supri itunya.
1: Belum masuk itu adalah Pak Kato, cuma kan tak tahu misalnya positif itu apa kan.
0: Kalau
1: memang lah ada undangannya kan enak jadi spread the group gitu kan.
0: Itulah.
1: Jadi kalau cuma dari kabar dari mulut ke mulut dia kayak tak tahu apa di mana kenai.
0: Iya.
1: Acara kan tak tahu.
0: Iya, mudah-mudahan
1: yang pasti lah.
0: Yang mudah-mudahannya dengar lah.
1: Kalau dengar, salah
0: orang.
1: Iya. Ini foto apa gue, foto undangannya sudah. Sudah lanjut dah.
0: Yup.
1: Ya, buatnya kakak Butet, Mbak Andrea, wasi Pak Emmanuel aja yang Buda Sila, Buda Sila, Mama Supri ya. Di Karyatianti yang di Muslim, di Ing, Adulam, Zah Yusuf. Buatnya Putra Pulau Pijang, Ki Rusli. Anita di Sungai Toman, buatnya Ujang, Pak Nuri juga, Andita Krawinata, buatnya Mama Berlin di Tanjung Pinang. Apa lagi? Bukan juga kalau-kalunya lah kamu ya?
0: Ayolah.
1: Wah, ada asan kan? Nggak ngaji deh.
0: Ayolah.
1: Salah juga Pakmu, kata asan tuh ha.
0: Yo, sama-sama. Masuklah ke Siko Bang Hasan. Kalau Datuk Hasan tak tahu nomornya minta dia Bang Jal.
1: Dia nak ajak ketarikan bangu, dia nak ketarikan kau.
0: Bayu, kita apa bakarang sana bang hari hujan panas. Ayo. Kapan tu nak anu apanya rencana nak nangkap ikan tu?
1: Datuk. Kapan Pak Mundak lah kata dia.
0: Ayo tu.
1: Mana ngajak makan bawang kamu.
0: Okey tu. Aman tu. Saya gas lah dengan Abang Ijal tu.
1: Ayo kaki di kabar ya.
0: Haa.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti dimanapun berada kita terima lagi ganti-ganti ya dengan siapapun. Tadi Abang Ijal ada. Silakan ganti-ganti di nomor 0811 6707 99210. Nah,

0: Oh, kalau yang modokin ke pakah gitu dibuat eh.
1: Iya.
0: Kepala. Iya.
1: Kamu sama siapa situ?
0: Sama-sama lah.
1: Dak, tapi Andre Vina.
0: Dak.
1: Anu.
0: Dak.
1: Dak, Dewean.
0: Iya lah.
1: Siang kasihkan kie.
0: Mbok ke siko lah ngati sayo.
1: Masak
0: sih kok aku nak masak di rumah. Ada kaget lah masak, boleh saya bantu.
1: Masak apa kok masak sayur lodeh kok
0: ha? Oh sayur lodeh, nanya goreng ikan asin tak?
1: Ah tepat sekali.
0: lagu kak, kak. Lagu ula, apa kau?
1: Kamu ula di pangkat.
0: Hah?
1: Ula di pangkat.
0: Ula?
1: Kerinci.
0: Ula di pangkat.
1: Ula di pangkat.
0: Ula kita di cari. Pangkat. Ula di pangkat. Tak ada rasa ulah. Ula.
1: U-L-A-H. Ula.
0: Iya.
1: Atik lagu eh.
0: Ulah susah ada. Ulah di pangkat.
1: Iya.
0: Tak ada. Yang adanya ulah di cuek. Ada.
1: Ada itu adalah.
0: Ulah susah ada. Nah, kalau yang anu tadi tak ada.
1: Ulah di pangkat belum ada.
0: Belum ada.
1: Nah, belum ada.
0: Ulah susah berak.
1: Pasing lah pamu eh.
0: Ah iyalah. Kena kau lah pamu eh benda kretik. Pamu
1: belah.
0: Iya.
1: Saya kau lagi nak bekerja masak kau ngoyak utang pasang wak kau ha.
0: Yo.
1: Seminggu kami dah jualan pamu.
0: Apa pula?
1: Dekat emak kau ha, masan tekwan dia eh.
0: Ulah cembuhu we ya, pat lari.
1: Salah pakmu eh.
0: Ulah cembuhu.
1: Ulah mustab kau eh.
0: Iyalah lanjut.
1: Tadi sebelum saya masuk tu siapa?
0: Abang Ijal.
1: Oh Abang Ijal, lalu kau ke bumbu. Apa kabar kau ke bumbu?
0: Ah kau?
1: Aja juga kau ke bumbu. Kaki mu tak apa kemarin apa orang umai tak diangkat angkat.
0: Jadi ngapo tu?
1: Adalah kaki kalau jadi. Wa ke siko.
0: Wah, ada bisnis, wuih. Ajak-ajak ganti.
1: Oh iya, yang dulu yang di Palma, di Kampung Bogus, yang di Tevo tuh miskol manjang deh,
0: kan? Iya.
1: Kamu?
0: Up!
1: Kakak Butak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seko lagi ganti-ganti, nelpon kita. Sudah tuh kita putar lagu, udah ganti-ganti ya. Di belakang Mbok Wati, silakan ganti-ganti. Baik yang di jauh maupun yang dekat di seberang di apa namanya ke kampung Bugis ada di Senaung di manapun silakan ganti-ganti kalau tidak ada kita putar lagu kalau tidak tu kita terima lagi nah di talang gula cepat apa namanya masuk karena agak sepi hari kau tak apa hal ha mungkin banyak solat istiqoh ya. Kena meminta hari hujan. Nah, tu ganti-ganti. Kita kalau tidak ada, kita putar lagu dulu lah. Ada ganti-ganti ya. Supaya kita terhibur dengan lagu-lagu ko.
2: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Baik, ganti-ganti kita terima lagi di 0811-6707-9920. Ganti-ganti ya. Kalau tidak ada lagi, nampaknya waktu yang nak memisahkan kita. Kalau ada ganti-ganti, kalau ada kata-kata saya dengan salah atau tidak enak didengar ya, atau tersinggung perasaan ganti-ganti, saya mohon maaf lahir batin, belibis bung belibis kasih makan di dalam dulang. Siaran saya sudah habis, mohon maaf saya nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kanti-kanti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Bayhaki, tentunya akan menemani kanti-kanti ya.

2 September 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Baik, kanti-kanti saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kanti-kanti saya akan temani Anda tentunya di Irama Nusantara. Dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pun berada, Indonesia memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia setiap 2 September. Nah, peringatan ini menandai perjalanan kejaksaan sejak awal kemerdekaan dan berbeda dengan Hari Bakti Adiaksa. Penetapan Harlah Kejaksaan merujuk pengangkatan R. Gatot Taruna Miharja sebagai Jaksa Agung pertama pada 2 September 1945. Momentum tersebut kemudian ditetapkan resmi melalui Keputusan Jaksa Agung nomor 196 tahun 2023. Melansir dari laman Kejaksaan Republik Indonesia, perjalanan sejarah hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 2 September. Sejarah tersebut juga menjelaskan perbedaannya dengan Hari Bakti Adiaksa yang jatuh setiap 22 Juli. Nah, ketika setelah Indonesia merdeka, kejaksaan menjadi bagian penting dalam pembentukan sistem penegakan hukum nasional. Keberadaannya juga berkaitan dengan pembentukan struktur pemerintahan pada masa awal Republik Indonesia. Pada 2 September 1945, Presiden Soekarno mengangkat R. Gatot Taruna Miharja sebagai Jaksa Agung pertama. Pengangkatan tersebut berlangsung dalam Kabinet Presidensial pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu kemudian dipandang sebagai tonggak awal perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia. Gatot menjalankan kepemimpinan ketika kejaksaan masih berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan setelah kemerdekaan juga disebut dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Aturan itu menjadi bagian pelaksanaan ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ganti-ganti tanggal 2 September kemudian ditetapkan secara resmi sebagai hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Penetapan tersebut dituangkan melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 196 tahun 2023. Keputusan itu sekaligus menetapkan hari lahir kejaksaan diperingati setiap tanggal 2 September. Momentum tersebut digunakan untuk mengenang perjalanan institusi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Peringatan itu juga menjadi kesempatan memperkuat integritas dan profesionalisme insan adiaksa. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum turut menjadi bagian penting dalam refleksi tersebut. Nah, ganti-ganti hari lahir kejaksaan berbeda dengan Hari Bakti Adiaksa yang diperingati setiap 22 Juli. Keduanya memiliki latar sejarah berbeda meskipun berkaitan dengan perjalanan institusi kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa merujuk perubahan kedudukan kejaksaan menjadi lembaga yang lebih mandiri. Pada 22 Juli 1960, perubahan tersebut bermula dari keputusan pemerintah dalam rapat kabinet pada tanggal tersebut. Kebijakan itu kemudian diperkuat melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 204 tahun 1960. Kedudukan kejaksaan selanjutnya diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961. Nah, sejak saat itu 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa oleh jajaran kejaksaan. Sementara 2 September menandai sejarah pengangkatan Jaksa Agung pertama setelah Indonesia merdeka.
Kanti-kanti, Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penuntutan. Institusi tersebut dipimpin Jaksa Agung dan memiliki jajaran Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri. Peran kejaksaan kemudian berkembang mengikuti perubahan kebutuhan penegakan hukum nasional. Kewenangan diatur kembali melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Nah, hari lahir kejaksaan menjadi momentum mengenang perjalanan panjang institusi sekaligus memperkuat komitmen penegakan hukum. Peringatan tersebut juga mengingatkan pentingnya profesionalisme, integritas, dan pelayanan hukum berkeadilan bagi masyarakat. Baik, ketika-nanti dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Prompat Jambi.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau,

Dimanapun berada, 33 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Presidium Pemuda Timor mengapresiasi langkah Polri dalam menangani bencana gempa Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Apresiasi diberikan atas respon Kapolri dan Kapolda NTT dalam membantu masyarakat terdampak. Ketua Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timor Sandri Rumanama mengatakan Polri menunjukkan kepedulian melalui penanganan langsung. Menurutnya Kapolri dan Kapolda NTT turun ke lokasi serta menyalurkan bantuan. Sandri mengatakan pihaknya memperoleh laporan mengenai aktivitas Kapolda NTT dalam penanganan pasca bencana. Menurutnya Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko aktif memimpin penanganan dan penyaluran bantuan. Ia menyebut sejumlah langkah Polri dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. Bantuan tersebut mencakup dukungan kebutuhan dasar, pemulihan fasilitas, hingga pendampingan psikologis. Polri menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana. Selain itu, Polri turut meresmikan dan merenovasi ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah di Pulau Kukusan. Sandri juga mengapresiasi bantuan bagi anggota kepolisian yang terdampak gempa. Bantuan tersebut berupa dana dan material untuk renovasi rumah anggota Polres ND dan rusun asrama Polres Manggarai Barat. Selain bantuan fisik, Polri turut menggelar kegiatan pemulihan psikologis bagi anak-anak pengungsi. Kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Nagekeo dan Pulau Kukusan. Polri juga mengerahkan personil Samapta dan Satwa K9 untuk membantu proses penanganan pasca bencana. Mereka membantu warga membongkar puing-puing serta membersihkan rumah yang mengalami kerusakan. Sandri menilai berbagai langkah tersebut menunjukkan kehadiran Polri di tengah masyarakat terdampak bencana. Ia berharap dukungan tersebut terus memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuah foto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah, di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi. Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

99,2 Pro4 RRI Jambi. Batang hari tenang aeknyo. Kabupaten Merangin diawali huruf M. Jambi siang iko kita besamo nganing cerita UMKM. Hanyo di Pro4 RRI Jambi.

Baik, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi, tentunya yang disiarkan melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya, tentunya untuk kali ini kita akan di acara Teras Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Dan saat ini sudah hadir narasumber di studio Perempat ya, bersama Ibu Marlina Sihaloho. Nah, nanti kita akan tak kenal maka tak sayang. Nanti kita akan narasumbernya untuk memperkenalkan diri ya. Baik, kita akan sapa. Selamat siang Ibu. Iya, apa kabar nih? Oke, alhamdulillah baik. Ini oke, sambil kita cari. Oke. Kabar sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah.

0: Ya, ketika nanti dimanapun berada, ada sedikit gangguan teknis ya. Kita akan mempersilahkan narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu ya. Oh, tak kenal maka tak sayang. Saya pun belum begitu kenal nih. Mungkin baru pertama kali kita tatap muka ya.
1: Iya, benar, Mbak.
0: Baik, silakan Ibu Marlina.
1: Selamat siang semua.
0: Iya. Selamat siang kembali.
1: Perkenalkan nama saya Marlina Sihaloho, biasa iya. dipanggil Ibu Lina.
0: Ibu Lina. Iya. Oke. Okay. Ibu ini sebagai apa kalau di usaha yang Ibu jalani ini?
1: Saya
0: owner ya.
1: Owner Madu Akasia, Pak.
0: Madu Akasia.
1: Iya, Pak.
0: Oke. Okay. Kalau madu akasia berarti ini hinggapnya dia di batang kayu akasia berarti ya.
1: Akasia, benar,
0: okay,
1: Pak.
0: Oke, baik. Oke, ganti-ganti nanti kita akan berbincang-bincang ya, bincang-bincang santai ini dengan Ibu Lina.
1: Lina.
0: Ya, lebih enaknya kita mengatakan Ibu Lina ya.
1: Lina, iya Pak. Ya, namanya panjang.
0: Oke, berarti yang Ibu usaha jalani ini madu ya?
1: Madu Pak, benar.
0: Baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Bu, seperti apa nih perjalanan usaha madu yang Ibu jalani?
1: Maksudnya perjalanan dari awalnya gitu Pak?
0: Iya, betul. Kenapa bisa madu yang Ibu jalani usahanya? Kenapa nggak usaha yang lain aja ini?
1: Oh gitu.
0: Oke, okay. Ya. Itu bisa bercerita dulu lah.
1: Bisa Pak. Baik, terima kasih Pak. Awalnya waktu pandemi ya Pak ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, anak saya kan lulus di Brawijaya Malang.
0: Oh.
1: Kuliah di sana.
0: Baik.
1: Nah waktu itu kita mau antar dia ke sana agak khawatir ya Pak ya, soalnya pandemi gitu di tahun 2021. Nah sebelum dia berangkat itu kita pergilah, memang kita punya lokasi di daerah Tanjung Jabung Timur, ada lokasi lahan di sana. Kita tahu di sana ada peternakan lebah madu, memang udah lama
0: di daerah sana.
1: Iya, Tanjung Jabung Timur, tapi gak pernah kepikiran buat memulai usaha seperti itu.
0: Baik, baik.
1: Tapi karena anak saya mau berangkat ke Malang, karena kekhawatiran tadi, nah kita pergi ke sana cari madu. Kita belilah 2 botol aqua nih ceritanya, Pak. Satu buat anak, satu buat kita. Iseng-iseng di sana posting, Pak. Buat story di WA. Madu asli. Saya ingat sekali itu, Pak. Botol aqua biasa.
0: Iya, iya.
1: Sana kan nggak ada sinyal ya Pak ya,
0: yeah.
1: Orang nggak bisa baca. Ketika kita pulang ke rumah, ternyata banyak yang pesen.
0: Oh.
1: Kak bawain, kak mau, kak mau. Waduh. Ya udah, besoknya kita pergi lagi ke sana karena banyak yang pesen gitu. Kita bawa 20 kilo habis.
0: Okay.
1: Dan masih banyak lagi yang pesen. Berikutnya kita berangkat lagi bawa 50 kilo habis. Terus pikir-pikir, wah ternyata kayaknya lagi laku ya di samping memang waktu itu pandemi ya Pak ya, jadi
0: baik.
1: Orang membutuhkan. Dari situlah awalnya. Jadi anak saya antar ke Malang. Nah pas antar ke Malang kita jalan darat nih, kita mampir-mampir karena perjalanan jauh ya Pak ya. Mampir tempat kakak di Lampung bawa oleh-oleh madu. Akhirnya jadi pelanggan. Mampir Jakarta tempat saudara kasih madu oleh-oleh. Jadi pelanggan. Mampir ke Bandung. Ketemu saudara kasih oleh-oleh jadi pelanggan. Terus kita ke Malang tuh sampai ke Bali waktu itu. Ketemu teman di sana kasih oleh-oleh madu jadi pelanggan. Nah, seperti itulah. Ketika saya udah pulang dari Malang sampai di Jambi kembali, orderan tuh membeludak Pak. Bener. Waktu itu saya kan punya anak satu ya Pak ya, hanya itu. Jadi kita dulu janji kalau udah sampai di Malang pokoknya tiap hari harus video call.
0: Iya.
1: Nah, ketika kami udah pulang ke Jambi, orderan membeludak. Gak sempat lagi video call, Pak.
0: Oke.
1: Gak sempat lagi. Sibuk mempacking madu, kirim sana, kirim sini. Saya packing sendiri, Pak. Proses sendiri semua di rumah gitu.
0: Iya, iya.
1: Seperti itulah awalnya sampailah sekarang berjalan gitu, Pak.
0: Ya. Ya, artinya kan awalnya ini Ibu mengkonsumsi madu ini untuk kesehatan awalnya
1: kesehatan,
0: ya.
1: Awalnya,
0: oke.
1: Iya, Pak.
0: Oke. Tapi kenapa nih bisa menjadi, kenapa bisa terpikir, apa ini jadi usaha aku aja gitu? Kenapa bisa seperti itu? Bisa ya. Terbesit sampai ke situ itu?
1: Oh iya, karena saya lihat gini Pak, madu itu seperti sembako buat kita ya Pak ya.
0: Okay, baik,
1: dibutuhkan baik. Dalam kondisi sakit dan sehat, usia tua, usia dari segala usia, mm-hmm. itu membutuhkan madu, Pak. Mm-hmm. Termasuk kita sendiri,
0: yeah,
1: itu.
0: Betul,
1: kita
0: betul.
1: Konsumsi sehari-hari di rumah, mm-hmm. apalagi di usia udah semakin menua, yeah, gitu, Pak,
0: betul,
1: ya,
0: betul.
1: Mengurangi gula-gula. Mm-hmm. Jadi kita cari alternatif untuk madu, mm-hmm. misalnya campuran jus, campuran mm-hmm. buat roti,
0: yeah.
1: gitu, ya.
0: Baik. Artinya pengganti pemanisnya diganti madu,
1: diganti
0: ya.
1: Diganti madu, Pak.
0: Baik, ya. Baik, baik. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih di obrolan teras UMKM ya. Nah, ini Bu, kalau jenis madu ini kan banyak ya. Kalau tapi kalau dari nama akasianya ini, apakah itu nama madunya? Apakah memang karena hinggapnya di batang akasia atau seperti apa?
1: Kalau namanya
0: apa memang nama usaha ibu aja, pakai nama akasia aja?
1: Karena memang lokasinya tuh di hutan akasia, Pak.
0: Oh.
1: Di Tanjung Jabung Timur kan banyak ya pohon akasia itu. Jadi mm-hmm. kalau kita punya lahan mm-hmm. di seputaran mereka, itu usaha yang sangat bagus. Mm-hmm. Di Jambi ini saya lihat, Pak, ya, madu akasia itu sangat berkembang karena bunga akasia tuh berbunga sepanjang masa.
0: Mm-hmm.
1: Jadi madu di Jambi itu, khususnya madu akasia, tidak perlu pakan tambahan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi untuk daerah luar, misalnya seperti di Jawa, kalau dibilang madu dari Jambi itu mereka respect gitu. Karena mereka tahu di Jambi itu banyak pohon akasia, Pak.
0: Oh,
1: jadi sumber okay. makanannya dari sana, tidak perlu pakan tambahan gitu, Pak.
0: Berarti sari bunga akasia ini yang
1: iya,
0: diambil oleh apa namanya lebah itu ya?
1: Lebah mellifera namanya.
0: Lebah juga namanya.
1: Ya.
0: Bagus juga nama lebah itu ya.
1: Ya, itu lebah untuk yang bisa dibudidaya.
0: Oke, okay, baik, baik, baik. Artinya ini memang madunya yang bisa dikatakan jadi ternak ya?
1: Iya.
0: Oke, cuman kalau yang di sana itu berarti memang milik ibu sendiri atau madunya dari orang lain? Mungkin bisa diceritakan kembali. Apakah ibu punya lahan di sana terus dikembangkan atau seperti apa?
1: Kita kerjasama, gitu,
0: oh,
1: Pak.
0: Kerjasama.
1: Okay. Ada pengelola, mm-hmm. ada suatu pengelola yang punya lahan di situ, mm-hmm. dia buka usaha seperti itu. Kebetulan lokasi kita juga lahan kita ada di sekitar sana gitu, mm-hmm. jadi mm-hmm. mereka membuka peluang untuk orang-orang yang punya lahan di sekitar situ untuk mm-hmm. bekerja sama
0: mm-hmm.
1: Untuk nanam modal gitu, yeah. di situ. Jadi kita mm-hmm. sanggupnya berapa kotak gitu,
0: mm-hmm. yeah.
1: misalnya kita punya 10 kotak, misalnya mereka yang kelola semua, mereka yang mengerjakan, mereka yang panen, mm-hmm. hasilnya nanti bagi dua, Pak.
0: Oh, gitu ya.
1: Kalau kita nggak mau jual, mereka siap nampung gitu, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi saya putuskan untuk saya jual sendiri, Pak. Termasuk saya konsumsi sendiri.
0: Karena ibu jual sendiri kan sudah banyak kan pelanggannya ya. Nah, kalau mungkin tahu nggak ibu, kalau proses panennya di sana itu berapa lama jangkanya? Kira-kira ibu ada tahu nggak proses panennya?
1: Tahu
0: itu?
1: Pak, mm. saya sering kesana, oh. saya sering ikut.
0: Ah, mungkin?
1: Saya sering ikut.
0: Berapa lama itu proses panennya?
1: Tergantung cuaca ya, Pak. Ya, mm-hmm. kalau cuaca normal, artinya normal tuh seperti ini. Ada hujannya, ada panasnya, gitu, Pak.
0: Oh, seimbang ya?
1: Iya, ada panas, terus ada hujan. Itu sekali dua minggu, Pak.
0: Kalau panas terus nggak ada hujan?
1: Kalau panas terus, gimana ya, bunga-bunga itu
0: oh,
1: mungkin berkurang. Jadi
0: pengaruh dengan makanannya.
1: Papannya itu tidak.

0: bagaimana ibu cara mempromosikannya? Kok orang luar bisa tahu ibu punya madu gitu, ibu jualan madu?
1: Oh iya pak. Saya awalnya tuh dari saudara ke saudara ya pak ya, dari mulut ke mulut gitu. Terus saya kan punya akun sosial media juga.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Saya posting di Facebook, Instagram, WA gitu. Jadi ya seperti itulah sampai sekarang pak.
0: Sampai sekarang. Ya. Paling jauh peminat madu yang ibu apa namanya jual ini sampai kemana?
1: Kalimantan pak.
0: Sampai ke Kalimantan?
1: Sampai pak. Ada di pasar. Pasar apa ya? Kalimantan Tengah.
0: Pokoknya ada di Kalimantan
1: Tengah
0: ya.
1: Ada di Kalimantan. Di Bali paling banyak, Pak. Kalau paling banyak saya mengirim tuh ke Bali.
0: Ke Bali?
1: Bali, Pak.
0: Itu ya. Setiap bulan pasti ada?
1: Pasti ada, Pak. Ada dua reseller saya di sana. Itu teman-teman sekolah saya dulu.
0: Itu yang memang rutin ya?
1: Rutin, Pak. Karena ya di Bali kan tempat wisata ya, Pak ya. Jadi
0: betul.
1: Banyak orang-orang luar
0: betul.
1: Gitu. Kalau dia lihat madu asli, ya mereka tertarik gitu, Pak. Termasuk orang luar gitu, Pak.
0: Nah, ini mengatakan ibu bicara madu asli ini kan apa ya? Saya sendiri ya, saya pribadi saya, bagi saya itu agak sulit nyari madu asli ini. Nah,
1: iya,
0: bagaimana cara menjaga keaslian madu yang kita perjualbelikan ini?
1: Menjaga keasliannya ya begitu kita panen.
0: Iya.
1: Seperti itulah kita jual, Pak.
0: Baik.
1: Dan saya packing sendiri di rumah, saya tangani sendiri, saya bawa sendiri dari lahan. Di rumah juga saya packing sendiri, saya antar sendiri, semua saya pegang sendiri gitu, Pak.
0: Baik. Jadi memang tapi apa ada yang bantu keluarga apa memang sendiri aja?
1: Sendiri aja, Pak. Kalau saya repot mending saya cari orang buat ngurus rumah sama yang lain. Jadi madunya fokus saya. Jadi saya lebih percaya gitu.
0: Jadi ibu lebih mengalah, biarlah rumah orang lain yang ngurus. Tapi madu
1: tetap ngurus. Saya. Jadi pertanggung jawabannya penuh gitu.
0: Baik, luar biasa. Baik, Kanti-Kanti dimanapun berada, mungkin bagi Kanti-Kanti yang ingin bertanya-tanya atau ingin tahu di mana usaha madunya, nanti silakan ya bagi Kanti-Kanti yang ingin menghubungi atau ingin menanyakan langsung ke Perempat Jambi, bisa ya di 0811-6707-9920. Tapi kita akan jeda sejenak Kanti-Kanti, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya tetap bersama Perempat Jambi.

99,2 Pro4 RRI Jambi. Batang hari tenang aeknyo. Kabupaten Merangin diawali huruf M. Jambi siang iko kita besamo nganing cerita UMKM. Hanyo di Pro4 RRI Jambi.

0: Ya, ketika dimanapun berada, masih kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di teras usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bersama Ibu Lina. Tadi kita sudah banyak ya obrolan yang kita bahas. Nah, sekarang ini saya ingin tahu nih bagaimana sih Ibu Lina strategi pemasaran yang dilakukan, terutama melalui media sosial. Ada nggak yang dilakukan dengan media sosial?
1: Sejauh ini sih Pak, saya memperkenalkan madu akasia, madu yang murni, alami dari alam, tanpa bahan campuran. Begitu dipanen, begitulah kita jual. Itu sih yang saya tonjolkan selama ini Pak.
0: Selama ini ya. Tapi kalau Ibu promosikan melalui media sosial, apa sudah ada? Melalui WA, apa Facebook, ataukah melalui Instagram? Sudah ada ya?
1: Sudah Pak, sudah.
0: Baik, tapi lebih cenderungnya media sosial apa nih? Apa Instagram kah? Apa WA kah?
1: Facebook dan Instagram.
0: Facebook dan Instagram ya. Oke, bisa nggak dikenalkan nama Facebooknya apa? Jika masyarakat ingin tahu di mana sih Ibu Lina nih, Facebooknya mana sih? Gitu.
1: Nama Facebooknya tuh nama saya Marlina Sihaloho.
0: Nama asli ya?
1: Iya, nama asli aja Pak. Okay. Kalau Instagramnya nama usaha kita Recia.
0: Recia.
1: Recia itu singkatan dari Pure Acacia Honey.
0: Pure Acacia Honey ya. Oke, baik. Nah, baik Bu Lina, mungkin ada gak sih tantangannya dalam menjalankan usaha madu akasia ini? Selama Ibu menjalankan usaha ini, ada gak tantangannya kira-kira?
1: Ya, banyak sekali Pak. Ya, pengetahuan tentang madu kan dari nol ya Pak. Hanya kepengen mengkonsumsi sendiri, ternyata banyak peminat. Ya, saya belajar. Memang benar-benar belajar dari nol. Ya, memperbanyak ilmu tentang madu dari YouTube, dari Google, terus masalah packingnya terutama Pak.
0: Iya.
1: Saya kan nggak tahu apa masalah packing ini Pak.
0: Baik.
1: Tapi saya sering nonton YouTube. Pernah juga ada tantangannya sampai di Bandung waktu itu ya, satu dus itu pecah semua Pak. Iya pernah Pak. Padahal itu botolnya udah botol yang tebel. Tak gimana mungkin kurir atau gimana ya pecah Pak.
0: Pecah. Botolnya.
1: Saya ganti. Botolnya pecah.
0: Emang botolnya dalam bentuk beling atau plastik?
1: Kan plastik yang tebal gitu. Tapi entah gimana
0: tetap pecah
1: gitu.
0: Ya.
1: Pecah Pak, saya ganti.
0: Mungkin karena keteledoran di jalan mungkin
1: iya,
0: ya.
1: Iya mungkin Pak, jadi kita juga nggak bisa nuntut. Ya udah, gak apa-apa, itu resiko pekerjaan untuk kedepannya. Dari situ saya belajar untuk lebih safety lagi.
0: Baik. Tapi madu ini, madu yang Ibu jalankan sudah terdaftar secara resmi ya? Baik
1: sudah,
0: dari
1: Pak.
0: Mungkin bisa di Ibu ini di bawah binaan siapa sebenarnya yang Ibu jalankan usaha madu ini?
1: Oh iya Pak. Awalnya saya melapor ke Dinas Peternakan di Muaro Jambi karena wilayah rumah saya kan Muaro Jambi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi dari Dinas Peternakan, dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Muaro Jambi turun ke rumah, dilihatnya, terus kita direkomendasikan ke provinsi. Nah, dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan provinsi turun lagi ke rumah. Nah dari situ kita dibina sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah dari sana kita udah dapat sertifikat NKV, nomor kontrol veteriner. Iya. Nah setelah itu saya maju lagi untuk mengurus sertifikat halal. Itu saya di bawah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi.
0: Baik.
1: Kita udah dapat sertifikat halal. Dan untuk merek, kita lagi pengajuan untuk hak paten.
0: Hak patennya gitu, ya, baik. Artinya kan walaupun hak patennya masih dalam pengajuan, artinya kan ini sudah dijamin halal, dijamin sudah, keasliannya.
1: Sudah Pak.
0: Baik. Nah kalau boleh tahu Bu, ini seberapa besar sih peluang usaha madu di Jambi ini? Kalau menurut Ibu, peluangnya besarkah kalau kita menjalankan usaha madu ini?
1: Ya kalau saya lihat sih besar Pak, karena madu itu sudah seperti sembako sih menurut saya gitu, bagi yang itu ya, bagi yang mau sadar hidup sehat ya Pak ya, besar sih karena sudah jadi konsumsi sehari-hari gitu Pak.
0: Termasuk
1: saya, kita sekeluarga gitu Pak.
0: Mengkonsumsi itu ya.
1: Iya Pak.
0: Karena juga sebagai pengganti gula bisa
1: gula,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Nah ini kan usaha ini juga berarti Ibu melibatkan petani atau masyarakat lokal yang ada di sana ya.
1: Iya Pak, benar.
0: Baik. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi dan masih kita di obrolan teras UMKM. Nah, ini bagaimana perkembangan penjualan Ibu sejak usaha pertama kali dimulai sampai saat ini nih? Semakin meningkatkah atau seperti apa dari awalnya sampai saat ini? Kalau menurut Ibu?
1: Kalau awalnya sih banyak ya Pak ya, karena pada waktu itu kan pandemi ya Pak ya, jadi semua orang ketakutan menjaga imun, jadi waktu itu memang benar-benar membludak permintaan gitu Pak.
0: Konsumsinya meningkat ya?
1: Meningkat, bahkan sampai pernah saya tuh 1 bulan 1 ton Pak. Ya, waktu COVID. Iya Pak, saya kirim banyak keluar daerah paling banyak. Nah setelah COVID berlalu mulai menurun, tapi yang sudah jadi pelanggan saya terutama dari luar kota tetap bertahan walaupun permintaannya tidak seperti biasanya.
0: Baik.
1: Tapi setelah dalam setahun ini saya ajukan, saya mengurus izin-izinnya semua, saya melapor ke dinas peternakan, ke dinas koperasi, ada peningkatan Pak.
0: Baik, Bu. Ya artinya kan mereka sudah yakin.
1: Iya, Pak.
0: Yang madu yang mereka konsumsi yang dibeli dari Ibu ini memang sudah terjamin. Mungkin berpikirnya ke situ juga.
1: Iya, Pak.
0: Baik. Mungkin ada kedepannya ada inovasi produk yang akan Ibu lakukan, mungkin seperti apa? Mungkin nanti akan saya buat seperti ini, akan nanti seperti ini gitu. Ada inovasi lain enggak nanti kedepannya? Kira-kira.
1: Inovasinya sih mungkin saya lebih memperbaiki
0: tampilannya
1: look-nya
0: ya.
1: Look-nya gitu Pak. Jadi biar madu kita ini bisa masuk ke retail-retail yang besar gitu. Karena izin-izin kan dari segi kualitas kan sudah terjamin, izin-izin sudah lengkap gitu. Jadi hanya kayaknya sesuai dengan arahan berapa teman, dinas koperasi juga yang membina saya. Look-nya aja lagi, jadi saya sedang berbenah Pak, lagi belajar.
0: Baik.
1: Iya Pak.
0: Baik, tapi sejauh ini ada nggak Ibu yang madu yang Ibu produksi ini yang Ibu titipkan di toko-toko? Apa sudah ada?
1: Ada Pak, ada.
0: Ada Pak. Oke, selain yang di luar ya, selain di luar
1: Pak.
0: Jambi.
1: Iya.
0: Oh, berarti sudah ada ya sudah yang Ibu titipkan di situ.
1: Sudah Pak.
0: Baik, nanti-nanti dimanapun berada, mungkin. Di terakhir nih Bu ya, yang saya ingin pertanyakan, mungkin ada hal-hal penting yang ini Ibu sampaikan berkaitan dengan usaha Ibu yang Ibu jalankan ini, mungkin seperti apa? Mungkin nanti juga di akhir Ibu sampaikan jika ada masyarakat Jambi yang ingin memerlukan atau membutuhkan madu dengan Ibu, di mana tempatnya, terus kemana harus menghubunginya, mungkin silakan Bu.
1: Terima kasih. Untuk masyarakat Jambi khususnya, jika ingin mengkonsumsi madu yang benar-benar asli, murni, alami dari alam, benar-benar tanpa campuran, boleh datang ke Pematang Gajah di Mendalo ya, dekat Citra Raya. Di situ ada mereknya kok, di rumah kita itu Recia madu
0: ya.
1: Akasia.
0: Baik.
1: Atau boleh menghubungi saya di 085 378 369 366, atau melalui Facebook saya Marlina Sihaloho. Kita pas respon Pak.
0: Baik, bisa diulangi nomor teleponnya Bu?
1: 08 085 378 369 366
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Lina nih sudah berkenan hadir ya bersama Perempat Jambi. Mudah-mudahan usaha yang Ibu jalani ini, tentunya usaha madu, bisa lebih berkembang lagi ya.
1: Amin.
0: Bisa
1: amin,
0: dikenal
1: Pak.
0: Banyak orang
1: amin.
0: Juga karena usahanya kan madu nih, bisa menyehatkan banyak orang.
1: Iya, itu baik. Sih tujuan utamanya Pak.
0: Baik. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terima kasih untuk Ibu Lina.
1: Sama-sama Pak.
0: Oke, dan saya masih terus menemani ganti-ganti nantinya ya. Dan sambil kita menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat, kini kita ikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimah dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. 52 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik, ketika nanti nantinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Perempat Jambi akan bergabung bersama Perempat Jakarta.

Bergabung ya bersama Perempat Bengkulu tentunya untuk mengikuti acara selanjutnya yaitu Suara Budaya Nusantara dengan tema hari ini melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Baik, nanti-nanti tentunya tetap bersama Perempat Jambi baik melalui frekuensi FM 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4. Suara Budaya Jambi.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sekuriteit jam 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 4.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik pulang-pulang se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayung musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak dibahasa Inggriskan juga Kimal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Itu ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Donga. Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya, Bang Kamal ya.
2: Okay,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Okay, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perompak RRI Bengkul dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa? Bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perompak Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com Project Inisiator. Penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: iya,
2: ya.
3: Senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Alhamdulillah. Sebenarnya agak kurang lah ya.
2: Agak kurang ya.
3: Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga bekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat, iya. Kan? Pokoknya.
2: Ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Oh. Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi nih. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby. Gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin okay. Kan nggak banyak orang yang tahu juga kan?
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung? Berarti... dengan makanan.
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner. Memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Okay. Ada yang menyebutkan bahwa, oh, kalau kita jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasanya manis atau asin atau enak. Gurih yuk, kok mantep yuk gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral, ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: ke historinya,
3: historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana? Terus ngapa bisa seperti itu? Kok cara masaknya begitu? Terus ada gak nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu? Kayak gitu. Nah. Jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan. Tapi dia punya satu nilai rasa, budaya, dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya
2: dari
3: seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata,
3: rata-rata
2: ya.
3: Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir, tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya ta?
2: Betul.
3: Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa? Apa nih? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih ya yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung. Kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah. Terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya.
3: Betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang salah satunya itu di Rejang Lebong,
2: Rejang
3: di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya.
2: Okay.
3: Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan
3: Bismillah. Ya? Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah lariknya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka
2: pasti capek tuh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim ngidang betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat maestro gitu. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari badan hukum adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
2: Keturunan kedua. Ya.
3: Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini, misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu? No. Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya.
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan ya, sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem malah.
3: Betul.
2: Tapi sambal.
3: Tapi sambal, dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang, bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan ya, seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar. Benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya gak akan mungkin tinggal. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, karena kan dibuat dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya, ya ada kan? Tuh. Untuk rambut. Sekarang ya, produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita ternyata banyak manfaatnya.
3: Kita gak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala. Jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau Sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabai. Itu diulek sampai halus. terus dikasih telur, telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu?
2: Oh, iya.
3: Belum ya?
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break dulu.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
1: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo.
9: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
11: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
11: Halo.
10: Oh, kok ini? Halo.
9: Nama suaranya bolak-balik gitu.
10: Siang. Selamat siang.
11: Kakak apa abang ini siaran?
10: Abang.
11: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
11: Donga dengan Cik Guria nih.
10: Oh, Cik Guria ya.
11: Cik Guria Bang Donga, habis di WA enggak bisa. Programnya Bang Bang Donga Kamal.
10: Iya, Bang Donga, Donga aja nih, Cik.
11: Oh, manggil Donga aja ya, enggak usah pakai namanya aja. Saya orang tahu ya, saya ingat tahu hampir mirip juga panggilannya.
10: Apa kabar nih, Cikgu?
11: Hah?
10: Apa kabar?
11: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah sehat tuh Alfian.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Sudah di program kah ini?
1: Sudah on air sudah, ini. Ya.
0: Oh, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
2: Lupa deh habis.
3: Iya, selamat siang Cigu.
1: Iya. Suara Monopa enggak kedengeran nih.
3: Oh gitu ya.
0: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
3: Waalaikumsalam Cikgu.
0: Cantiknya. Manggil apa ini? Manggil kakak kah? Manggil
3: kakak boleh.
1: Kakaknya boleh.
0: Kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya?
1: Iya.
0: Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya, mau habis singkat-singkat ini kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow.
3: Betul
0: banget. Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali. Nah, kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat itu nama kue tat ya.
3: Betul.
0: Kalau nggak salah. Nah, ini sekali ya, apalagi dengan serenas tolong. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Terus saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang. Pantai panjang. Beli pendak, bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
1: Asik.
0: Terima kasih banyak ya buat kakak benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa Bram. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya Donga?
1: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
3: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya?
1: Iya, tadi sempat ada feedback sih, Pak.
3: Iya. Sekarang, tapi masih bisa terdengar ya?
1: Masih bisa terdengar,
3: cuman deh.
1: Agak kecil ya.
3: Ya, nggak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
4: Boleh.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
6: Suara budaya Jakarta ya.
3: Iya benar. Dengan siapa di mana?
6: Ini dari Kalideres, Pak Blam.
3: Pak Haji Ansor.
6: Iya.
3: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
6: Di Bengkulu panggilannya apa?
3: Ada Donga sama Inga.
1: Kalau untuk cowok
6: Donga sama Inga.
3: Iya.
6: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
3: Iya, benar.
6: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Pak Nopa ya padanya ya.
3: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
6: Rendang.
3: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
6: Oh, iya.
3: Benar.
6: Beda bumbu aja kok Pak Nopa. Bahannya sama ya.
3: Iya benar.
6: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
3: Oh.
6: Gitu Penopa, iya. Yeah. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu, Penopa ya.
3: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
6: Bengkulu.
3: Dari Sabang sampai Merauke ya.
6: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
3: Oh gitu. Oh,
6: iya,
3: baik.
6: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4, Penompa udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
3: Oke, okay, Masya Allah. Iya. Oke okay deh. Jadi pertanyaan iya. Pak Haji apa nih?
6: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
3: Oh, yeah. Makanan ikan hiu.
6: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu yeah. Kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
3: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
6: Nah gitu, itu dia gitu yeah. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
3: Iya, yeah, iya.
6: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan?
3: Ya, oke.
6: Okay. Cara masaknya itu ya bagaimana? Saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
3: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
6: Iya, itu
3: yuk.
6: Aja sih ya. Kenapa?
3: Singa
6: sama apa tadi?
3: Sama donga.
6: Ingat sama Donga. Terima kasih ingat Donga.
3: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
4: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Ponova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi.
7: Ya. Cikgu,
4: Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
7: Nular sampai kesini.
4: Nular sampai kesini. Iya tadi yang pertama katanya penda. Benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
7: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
4: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Nah tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri. Pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
7: Walaupun ada tulang cuman udah lembutnya.
4: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
7: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari
4: daun talas. Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih.

0: Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya itu gatal. Iya, bisa 2 hari 2 malam gatal.
1: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
0: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran. Ini biar enggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu ditutup. Itu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-book-nya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launching-nya nanti insyaallah kalau enggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
1: Oke.
0: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang, ngidang itu tulisannya N-G-I-D-A-N Betuah, no spasi ya, B-E-T-U-A-H .com. Nah itu langsung akan muncul, jelajah resep. Muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
1: lengkap di sana ya?
0: Lengkap.
1: Oke.
0: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
1: Oke.
0: Dan kita insya Allah gak akan salah cara masak begitu. Nah itu yang pendap ya di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selai nanas di atasnya. Nah itu pun ada dua. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya Tat ya. Baitat. Karena ada anaknya Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan kemudian selai nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang. Modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
1: Bahan-bahannya asli, alami.
0: Alami betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selai nanasnya. Nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
1: Ini kok ada telepon lagi masuk gimana nih?
2: Oke, kita masih ada waktu barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
1: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
0: Enggak ada suaranya.
1: Enggak ada suaranya.
2: Malah enggak ada suaranya ya.
1: Udah mati.
0: Terputus, Mbok.
1: Terputus.
2: Oke.
1: Okay. Okay, kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
2: Yeah.
1: Maybe ya.
0: Satu lagi Bagariu tadi. Nah, ini
1: menjawab. Masuk lagi nih telepon.
0: Ah, ya udah kita jawab dulu telepon.
1: Oke, okay, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
1: Ini Kamal, dong Kamal.
3: Oh, sama.
1: Iya.
3: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Halo Ica.
3: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
2: Suara Mpok siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
1: Iya.
3: Mau nanya dong, sama.
1: Mau nanya apa tuh?
3: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
2: Oke, okay. Ya udah nggak apa-apa.
3: Mau nanya dong sama. Kak Febi ya?
1: Iya, Kak Febi.
3: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
2: Iya, emang yang itu ya.
3: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lapis. Lepek diniti, kue bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu kecil. Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali Ica.
2: Oh, bahasa gitu. Daerah sana kojo.
3: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu. Anak-anak sekarang gitu kan.
0: Baik. Yo. Ya Ica. Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Oke nih Kak Feby, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagar Yu dan kemudian yang baru aja dari
0: Juada-juada dari
1: Kak Ica.
0: Ini sekalian tadi kita jawab
2: sekalian kita borong sekalian Kak Feby penutupan.
1: Oke. Ya karena udah di penghujung acara
0: ini. Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagar Yu tadi double ya sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Memang kalau bicara Bagar Hiu, Pak Aji ini Bagar Hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat
2: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
0: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
1: Lepek binti sama bolu koja.
0: Bolu koja bukan kojo, koja.
1: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
0: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
1: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
0: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang dan itu isinya tuh ada kelapa, ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya, lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
1: Saya lebih suka gula merah sih.
0: Yang merah ya.
1: Tim gula merah.
0: Karena dia ada dua tuh yang lebih binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya. Tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya, kelapa muda di tengah. Itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Okay. Sementara kalau kue kojo ini
1: bolu koja.
0: Bolu koja atau bola ya, ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan. Kojo, ya? Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
1: Tidak, teksturnya beda.
0: Dia bukan yang
1: agak spons. Agak kenyal juga kan?
0: Dia kenyal, dia enggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang apa berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
2: Baik.
1: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
2: Sudah ya. Satu menit untuk penutup dah, silakan Kak Feby. Ya.
1: Dari Kak Feby penutup.
0: Ya, yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. insyaallah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, Insya Allah doakan ya, nanti bisa
1: segera
0: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpok Nova.
2: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Febi. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
1: Ya, Pak.
2: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Febi Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu barakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: FM, Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: FM Pro4 Suara Budaya Jambi. RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro1, Pro2, Pro4 dari 65 kota, Pro3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id
5: Jambi Siang Iko.

0: On.
1: Eh, Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
0: Eh, ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
1: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
0: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
1: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, ah, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
0: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
1: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak?
0: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

Loko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya, karena mempunyai sanksi. Ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

Ya, ganti-ganti tentunya akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin merespon kabar dugaan 8 warga negara Indonesia atau WNI direkrut menjadi tentara Rusia. Ia mengingatkan bahwa bergabung dengan angkatan bersenjata negara asing memiliki konsekuensi terhadap status kewarganegaraan Indonesia. Menurutnya terdapat berbagai alasan yang mendorong seseorang memilih bergabung dengan militer negara asing. Salah satunya adalah faktor ekonomi atau keinginan memperoleh keuntungan finansial. TB Hasanuddin menegaskan setiap warga negara perlu memahami konsekuensi hukum apabila memutuskan bergabung dengan militer negara lain. Ia menyebut keputusan tersebut dapat menyebabkan seseorang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Jika kabar mengenai 8 WNI tersebut benar, TB Hasanuddin menilai pemerintah tidak perlu semata-mata mempersoalkan keputusan mereka. Menurutnya hal yang lebih penting adalah menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah. Ia juga mendorong Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai konsekuensi bergabung dengan militer negara asing. Sebelumnya, Dinas Intelijen Asing atau FIS Ukraina mengklaim sedikitnya 8 warga negara Indonesia telah direkrut untuk bergabung dengan pasukan Rusia. Klaim itu diumumkan sejak 27 Agustus lalu. Menurut Dinas Intelijen Asing atau FIS, pihaknya telah memperoleh salinan komunikasi Kementerian Luar Negeri Rusia terkait pengurusan visa bagi para WNI. Mereka yang direkrut menjadi tentara Rusia berusia 29 hingga 47 tahun. Ya, ganti-ganti menurut pejabat intelijen Kyiv, perekrutan tersebut mengikuti skema yang sebelumnya telah diuji di negara-negara lain. Rusia menjanjikan warga asing gaji yang tinggi, posisi yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, percepatan pemberian kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan sosial.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karya. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai

Ya, ketika dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi, masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Komisi 3 DPR RI membuka peluang memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam RUU Perampasan Aset.

3 DPR RI Abdullah mengatakan, judi online masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan pembahasan bersama. Jika ditemukan urgensi yang kuat, judi online dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah mengumumkan 13 kriteria tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset. Kriteria tersebut antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan narkotika.

ya. Ganti-ganti namun judi online belum termasuk dalam 13 kriteria tersebut. Sebelumnya Gus Abdul mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi. Ia juga meminta aturan tersebut dapat menyasar kejahatan luar biasa lainnya, termasuk judi online. Judi online menurutnya telah berkembang secara masif dan menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial yang luas. Sebelumnya, Gus Abdul mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi. Ia juga meminta aturan tersebut menyasar kejahatan luar biasa lainnya, termasuk judi online. Adapun Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus menerima dan mencermati berbagai masukan masyarakat. Hal itu terkait cakupan penerapan undang-undang perampasan aset. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Tentunya ada Bung Anur yang akan menemani ganti-ganti nantinya di acara Pro Dangdut dan di acara lainnya tentunya ya. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi sore Iko, dan juga di kebersamaan kita ketika nanti pada Jambi sore Iko dan juga di Pro Dangdut untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di 08116707 di kebersamaan kita pada sore hari Iko. Dan juga ketika nanti tema kita yaitu pola asuh di, maksud kami pola asuh anak di era modern. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Anu?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Alhamdulillah hardang no.
0: Iyo hardang juga di sini.
1: Tapi Anu di dalam kan dingin.
0: Iyo sini bae bunda biar biar ini.
1: Bunda sih anak bunda nyemplung masuk bak. Kan ya, dingin juga.
0: Iya dah. Bunda, tema kita yaitu pola asuh anak di era modern ini.
1: Kayaknya enak yang pola lama lah Nur. Kalau pola modernnya kadang pening nih kalau anak nih Nur.
0: Nah, peningnya ngapa bunda?
1: Hari aja nengat dewek lah.
0: Apa?
1: Nengat terdiri dewek. Lagi lah jatuh sama orang tua.
0: Iya. Menurut dia benar, benar.
1: Benar, kata dia benar. Kalau ini gini-gini. Aku apa ibu ni siapa lagi
0: lah?
1: Sudahlah lagi.
0: Iya dah masih ini lah.
1: Nak pola-pola
0: lama.
1: Lama tu lah ngatur anak tu. Jadi pelan-pelan.
0: Iya keras.
1: Kalau zaman dulu masih anak juga sekolah zaman pengen.
0: Keras tapi pasti gitu pun ya.
1: Iya kalau sekarang ni pola ngatur anak sekarang ni kalau di sekolah Benur guru nyobek dikit apa dikit. Kasus.
0: Iya betul.
1: Kayak orang tua kan nak ngebuat anak nyebut anak itu kayak nak ke bekasu.
0: Betul nian.
1: Okay. Jadi sekolah bunda, bunda sering ini kalau bunda senyagi bunda, kalau bunda cubit kalau mau ngapa orang tua tak berani nak marahin guru dah, ngapakan guru dah. Malah kami yang di rumah dimarahin, aku jangan bengak sekolah lu.
0: Iya.
1: Sekolah senyum bengi.
0: Iya.
1: Nah, senyum bengi lah kok zaman sekarang nih. Salah dikit, kita kena.
0: Betul.
1: Kasar dikit, kita kena.
0: Tidak bisa ini sembarangan.
1: Anda. Iya, sembarangan. Sekarang ngasuh kok sekolah zaman modern ini.
0: Oke, okay, baik. Bunda, apa ini kita nih?
1: Lagu Bunda apa, Nurio?
0: Apa tuh?
1: Bunda tuh ada lagu itu lagu langut ini. Bunda mau lagu
0: apa tuh?
1: Populer tadi sudah inget sih.
0: Apa lagu bunda? Bunda?
1: Hah? Aku ini apa lagi nggak minggu kesini? Bunda?
0: Ah.
1: Nah, kudu kunci video video lagi. Apa nih ya?
0: Apa tuh?
1: Yang dari ini Pak Iwak Peyek benar?
0: Yang mana?
1: Iwak Peyek.
0: Iwak Peyek.
1: Sama dengan lagu itu.
0: Oke, dicari dulu Bunda ya. Sambil salam-salam ya.
1: Sambil salam-salam boleh ya. Ntar lagi dengar lagi nih asar masalahnya.
0: Iya, betul.
1: Ada lagu Iwak Peyeknya?
0: Ada.
1: Kamu juga lagu benar ya?
0: Iya.
1: Dan belakang bisa masuk juga lagi cenderung mau tiga ikan sonyo.
0: Yo,
1: Pak Ansi
0: Asalun ya. Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung pada sore hari ini. 08116707920. Halo. Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Dangdut. Iyalah di ayolah dangdutan.
0: Iya.
1: Bangun tidur nih bang.
0: Oh baru bangun tidur.
1: Oh.
0: Iya panas nih.
1: Iya panas. Ngadap kipas angin mak nih.
0: Iya. Ya tema.
1: Ya bumbu cair.
0: Tema kita yaitu pola asuh di era modern.
1: Pola asuh modern.
0: Iya di era modern ini.
1: macam mana ya pola semua muda-muda airan ni mak tak tahu juga. Kalau zaman dulu ialah kita dirawat anak yang baik. Dia apa lagi Nur?
0: Apa lagi?
1: Ya gitu aja lah.
0: Ya, oke. Baik, lagu kita apa?
1: Gebor Mujair.
0: Di Gebor Mujair ya. Cari dulu sambil salam-salam ya.
1: Tanya buat Bang Nur, selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu. Buat misalnya buat Mbak Vera, Mbak Wati, Mbak Ajeng, buat Bang Ujang, buat Bang Buhari, Bang Jeje, Bang Kadir, Bang ini, siapa Mas Suri, buat semuanya aja lah, berapa bersama sampai terakhir. Buat Bang Nur, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ma Berlin yang sudah bergabung. Satu penelpon lagi ketika nanti 0811670799 20. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo, Bang Ijal.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kabarnya Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat Nur.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Nur gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga. Pada sore hari ko nih. Walaupun panas.
2: Panas hari ini ya.
0: Iya. Panasnya hari ini.
2: Jangan lagi.
0: Oke, tema kita pola asu anak di era modern nih, Bang Ijal.
2: Iya, kalau menurut saya sih pola asu anak di zaman modern ini, kadang kan sekarang ini orang pakai ART gitu kan, mengasuhnya. Jadi karena zaman sekarang kebanyakan misalnya kedua orang tuanya itu kerja kan, jadi kalau pengasuh anak diserahkan kepada ART-nya. Jadi beda dengan zaman-zaman
0: dulu
2: kita diasuh sama orang tua kita dulu. Pola dan sistemnya pun pasti berbeda.
0: Iya.
2: Apalagi sama anak zaman sekarang ini kan dia banyak megang gadget dia.
0: Iya itu betul sih.
2: Jadi susah untuk apanya mengaturnya.
0: Iya telian.
2: Maunya sendiri sekarang ini.
0: Sekarang memang harus banyak diperhatikan ya kalau masalah gadget.
2: Iya
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Ijal. Lagu kita apa nih Bang Ijal?
2: Lagunya Supir Taksi dan Gadis Beca.
0: Hah? Supir Taksi dan Gadis Beca?
2: Iya.
0: Supir Taksi dan Gadis Desa ya.
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu nih Bang Ijal ya sambil salam-salamnya. Iya.
2: Sama buat Anu, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu. Buat Nyarudi, Bismiti ya, selamat sore. Buat Niang, Tamrin juga, Putra RPM, Kakak Buser, Mbak Andrea, Wacita, sama Emanya juga, Jeng, Budi Sila, Budi Solia juga ya. Buatnya Nyang, Anita, Sengitoman juga. Buatnya Putra Pilpidan, Si Rusli, Iing, Abdullah juga. Amar, Mas Remblan, Bang Remblan, Bang Alim, Internet, Bunda Nadianya juga. Buatnya Hamzah Yusuf, buatnya Ujang, buatnya Pak Nuri juga. Ada lagu mana?
0: Lagu, aduh.
2: Ya, pokoknya salamnya buat semua-semua jalan, Nur ya.
0: Oke.
2: Buat Anur, selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ijal yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah At-Tahabun ayat 4.

Tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua, tukang sumur pompa. Yang ketiga, menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi, mereka nggak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka menyerah. Ternyata tidak. Mereka, para pejuang hidup ini, terus berupaya dengan kreatif. Mereka menawarkan makanan bersih dan sehat untuk para tetangganya. Menawarkan jasa apa saja. Antar galon, tabung gas, beres-beres rumah, menjadi tukang pangkas, hingga memandikan hewan peliharaan. Sungguh luar biasa. Mereka ini pejuang sejati.

0: Udah jam berapa ini? Baru jam 3 sore aja.
1: Hidra mau kerja lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, masih bersama Ketik Ganti di 99,2 MHz untuk Ketik Ganti dan juga dikeluar sama kita pada Jambi Sore Iko. Dengan tema kita itu pola asuh anak di era modern dan juga di 0811 6707 9920. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah
0: kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bunda juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat lagi. Gimana lancar pagi tadi? Salah istisanya?
0: Di mana di sini pagi?
1: Ya, di depan gubernur itu tadi.
0: Oh, lancar lah.
1: Ikut lah.
0: Kalau saya di rumah.
1: Oh, iya,
0: iya.
1: Pertama tuh saya nangis, terus kami meluncur, bagus banget, jadinya langsung keperas, sudah jadi lah.
0: Iya, mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan hujan ya, ya
1: benda. Kita lagi dari Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting yang mana?
1: Ya, minyak wangi ya, tidak?
0: Minyak wangi. Tema kita ya hari ini pola asuh anak di era modern ini.
1: Oh iya nih, anak muda lah sekarang masih anak zaman sekarang ini nyanyian lah. Wanti-wanti yang kita salah sedikit kita jadi kasut. Kita anak ibu tuh nak gede anak sudah jadi hal lagi ya. Banyak-banyak bersabar ada tinggal zaman modern ini memang.
0: Betul sekali.
1: Iya nih anak nih. Itu yang penting kita tahu posisi dia di mana secara positifnya dia dulu. Kita support deh apa yang memang aku benar kita support deh.
0: Iya.
1: Menurut dia elok, menurut kita juga elok, ya sudah, kita sudah enggak.
0: Iya, betul, Bunda. Oke.
1: Lagunya ada banget.
0: Ada, Bunda.
1: Oke, terima kasih banyak, Wak.
0: Yuk.
1: Apa-apa tulangnya, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yo, yang sudah bergabung. 08 116707 9920 untuk kali-kali bergabung bersama kami yo di Prodang Dut sore hari Iko. 08 116707 9920.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Puja.
1: Iya, apa kabar Mas Ano?
0: Alhamdulillah, Bang Puja.
1: Sehatlah.
0: Sehat. Bang Puja juga kayak mano kabarnya?
1: Iya, sehatlah.
0: Sehatlah.
1: Cuaca yang panas.
0: Iya, masih berkabut juga.
1: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan lah kita udah ayo cepat diturunkan hujan.
1: Amin.
0: Iya, baik, tema kita Bang Puja yaitu pola asuh anak di era modern ini.
1: Apa ya?
0: Pola asuh anak di era modern.
1: Oh, pola asuh anak.
0: Pola asuh anak.
1: Ya, kalau pola asuh anak ini kita ini kadang syaratnya macam-macam.
0: Mm-hmm.
1: Namanya anak kecil ya kita harus sabar.
0: Betul.
1: Pertama polanya itu
0: kita
1: harus kita nggak ikuti pola anak.
0: Mm-hmm.
1: Gak ada kesabaran.
0: Iya, harus kesabaran tinggi ya, Bang.
1: Iya, harus sabar itulah gitu.
0: Mm-mm.
1: Juga anak-anak kan kita belum ngerti, apalagi umur-umur tahun setengah, 2 tahun, 3 tahun itu kan belum ngerti apa. Ya itulah pola kita waktu anak yang modern ya.
0: Iya. Oke, lagu kita apa nih, Bang?
1: Lagunya sore ini apa ya?
0: Apa tuh?
1: Hardang aja deh.
0: Hardang?
1: Iya, lagi cuaca lagi panas.
0: Iya. Ah, tahun ini lagu.
1: Salamnya buat semuanya lah, ini baru nih monitor.
0: Oh, iya.
1: Iya, jadi salamnya buat semuanya yang udah masuk tadi, salam kobat dalam kekuasaan lewat udara. Mudah-mudahan mendengar kita sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, tentunya dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Dan merendahkan suasana panas ini, kita harus saling jaga, terutama api. Kalau di luar tubuh api ya, kalau di dalam tubuh api kita jaga hati.
0: Iya.
1: Jangan sampai dipanas-panasin, kita lagi panas.
0: Iya.
1: Kita jaga semuanya.
0: Terima
1: kasih waktunya Mas Anu.
0: Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Puja Kusuma yang sudah bergabung ya. Baik, ketika nanti satu penelpon lagi nih, ketika nanti 08116767079920. Tiba-tiba lupa nih efek panasnya. Ya, 08116767979 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada sore hari Iko dan juga di kebersamaan kita pada Pro Dangdut dengan tema kita yaitu apa tadi ya? Oh, ini pola asuh anak di era modern. 08116767979920 untuk ketika nanti di kebersamaan kita pada sore hari Iko.

0: Prodangdut. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Prodangdut.
1: Bukan ya,
0: halo Mbak Anita, kayak mana kabar
1: Alhamdulillah sehat wah.
0: Baru bangun tidur ya?
1: Baring-baring.
0: Oh, kira baru bangun tidur, kayak baru bangun tidur soalnya.
1: Ya, ada kecil tidur siang mah, baring-baring kurang hot kan.
0: Oke, tema kita yaitu pola asuh anak di era modern nih.
1: Oh iya, memang tuh kita ini harus apa ya sebagai orang tua. Apalagi anak yang memang bukannya apa namanya,
0: apa tuh,
1: update yang di HP kayak gitu kan, kita harus membatasi lah ya mas ya. Kita kasih boleh main HP
0: tapi ada waktunya gitu.
1: Ah iya, kita kasih durasi lah kan.
0: Iya, satu hari berapa jam gitu kan.
1: Ah iya. Apalagi kalau dia sudah fokus ke situ, nanti otaknya
0: nanti hang. Iya, takutnya juga apa yang kita minta tolong nanti dia malah
1: enggak ini. Boleh. Apa namanya yang ini kecil kemarin kan? Kayak gitulah. Pokoknya masa kecil kemarin harus kalau ada hakim pasti nangis. Tapi perlahan-lahan kita
0: hangatkan,
1: kita ngasih hati gini.
0: Iya.
1: Alhamdulillah sekarang udah berkurang.
0: Alhamdulillah. Jadi,
1: kita nih di HP-nya juga ada butuhnya juga,
0: iya.
1: Ada juga yang apa namanya, kadang juga bikin susah gitu kan,
0: ada
1: anak-anak,
0: ada positif negatifnya lah.
1: Ah iya, betul sekali.
0: Iya, tinggal kita be yang orang tua.
1: Iya, betul masaan. Karena kalau di sekolah gitu kan harus pakai HP ya. Iya, sekarang kan di grup-grup harus di WA gitu kan.
0: Iya.
1: Sekolah harus ada di WA kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu zaman dulu. Mas kalau sekolah harus kirim surat.
0: Iya, sekarang kan bisa lewat HP ya.
1: Iya, sekarang sudah zaman modern, ya memang lah susah jadi kan.
0: Betul.
1: Jadi semua tergantung memang dengan apa namanya, handphone kan. Semuanya. Itulah tadi kata Mas Nur tadi. Ada positif, ada negatifnya.
0: Baik, terima kasih. Wah, Anita. Baik, lagu kita apa nih, Mbak Anita?
1: Lagunya aja Angkat Topi.
0: Hah?
1: Angkat Topi.
0: Angkat Kopi. Ya. Angkat Kopi.
1: Angkat Topi.
0: Oh, Topi.
1: Darinya Murni Chania.
0: Murni Chania. Oke. Okay. Ya. Dicari dulu ini sambil sound salamnya.
1: Iya, salamnya dulu buat Mas Anir dulu, selamat sore, selamat bekerja. Nah, semoga sehat selalu, sehat selalu ya, Mas. Panas banget ini, Mas.
0: Oh, iya.
1: Maaf. Pada sore gini pun matahari yang sementereng.
0: Iya, Nian.
1: Iyalah. Tadi buatnya siapa tadi juga kecuma ya. Nah, Bunda Wati, Bunda Nadia juga sama Bang Arimin, juga ada Wawin, juga ada Peru, ada Bang Ijal, Bang Rudi, Bu Lucila, juga Bang Bujang, Bang Abdullah, Bang Ramlan, ya, Putra RPM, siapa lagi, Andi Mukti, Andi Ketra Minata, semualah ya Mas Nur ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat, salam perfect lah selalu di udara.
0: Yuk.
1: Makasih ya Mas Anur ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Anita yang sudah bergabung yo di sore hari kok.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Hujan lagi, akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
1: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
1: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
1: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

0: Tumben. Ya udah sini HP-nya.
1: Sip. Udah siap nih.
0: Nah, itu kenapa pakai-pakai pegang KTP segala?
1: Iya nih. Si Rihan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP sama foto KTP-nya juga.
0: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
1: Hah? Serius, Kak?
0: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rihan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan dia tuh gak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
1: Jadi TKI kali dia, Kak. Ya gak tahu, Kak. Kan aku bukan bapaknya.
0: Tuh kan, dia tuh kabur karena dikejar-kejar pinjol. Kamu mau?

Sama seperti manusia, ketika buaya menua, mereka akan kehilangan giginya hingga ompong. Tapi jangan salah, walaupun tanpa gigi, kekuatan rahang buaya masih sanggup untuk meremukkan kepala seseorang dan juga hatimu dengan

0: Ya di Pro Dangdut kita pada sore hari ini ketika anti 08 11 67 07 99 20, dan juga di Pro Dangdut kita dengan tema pola suanak di era modern. Nah, halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdutin yo.
0: Ayo. Iyo, langsung aja tema. Alhamdulillah baik. Kayak mana sebaliknya?
1: Sehat
0: juga, alhamdulillah. Tema kita hari ini itu pola suanak di era modern.
1: Iya. Oh, gimana mana panggilan ini sesinya?
0: Pola suanak di era modern.
1: Aduh, kurang jelas manor.
0: Pola asuh anak di era modern.
1: Oh, pola asuh anak.
0: Yo, di era modern, di era sekarang ini.
1: Mungkin sekarang manor kayaknya. Banyak orang tua
0: ini, banyak titik panah ini, Bang Nur. Halo? Nah, mana orangnya? Halo? Waduh, Bang Ajum sinyalnya hilang-hilang. Apa Bang Ajum, nanti kalau masih ada waktu bisa telepon kembali. 08 11 67 07 99 20 untuk ketika nanti bergabung bersama kami yo pada sore hari ini.

0: Bang Dut.
1: Bang Dut Tanimu.
0: Ayo, Bang Dut. Waalaikumsalam.
1: Kita lagu beres kali ini ada yang beli
0: mah. Ah, lagu apa?
1: Empat mata we.
0: Empat mata.
1: Yo, Mas yo untuk semuanya kita mau masuk.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing yo yang sudah bergabung pada hari Iko 08116707992 untuk ketika nanti bergabung. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut Dangdut, kita itu mengenal.
0: Nah, balik lagi. Iya, langsung aja lagu apa kita nih?
2: Lagunya lagu Gala-Gala aja Bang Dut.
0: Apa?
2: Gala-Gala.
0: Gala-Gala.
2: Iya.
0: Gala-Gala, Gala-Gala cari dulu yo.
2: Iya.
0: Sampai-sampai salam yo. Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajum tadi yang sudah bergabung yo. Halo Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut RRI Perempat Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya pun.
3: Iya.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Babang Kampar.
0: Oh, Babang Kampar nomor baru nih.
3: Iya, kan nomornya. Ya, ganti-ganti nomor yang penting jangan ganti pasangan.
0: Iya. Oke.
3: Ini Bang Anur atau Bang Andri suaranya mirip-mirip?
0: Anur.
3: Iya, Bang Anur. Gimana kabarnya Bang Anur?
0: Alhamdulillah baik, gimana sebaliknya?
3: Tema di Jambi gimana nih, sama enggak cuacanya kayak di Lampung panas
0: kemarin? Panas ini juga masih asap kabut. Tadi sholat minta hujan juga tadi pagi.
3: Oh,
0: di kantor iya. Gubernur tadi soal minta hujan.
3: Kirat, ya panasnya di mana-mana. Sampai malam itu kejadian depan rumah juga hampir aja lihat itu apa kebakaran.
0: Iya.
3: Cepat tetangga jadi ya tidak terjadi
0: apa. Alhamdulillah apa-apa. Baik. Baik, tema kita pola asuh anak di era modern nih.
3: Apa?
0: Pola asuh anak di era modern.
3: Di era
0: modern sekarang ini.
3: Era di modern atau gimana?
0: Di era modern, era sekarang. Sekarang kan serba modern nih. Nah, kalau dari Bang Bang Taman kayak mana nengoknya di era sekarang nih?
3: Di era sekarang modern nih serba gadget sih menurut saya. Jadi segala makanan juga sekarang mah udah di online gitu.
0: Iya.
3: Dan modernnya ya praktis sih walaupun nggak kayak zaman dulu, tapi yang di kampung-kampung saya sih yang di Jawa masih dipakai juga gitu. Kayak alat-alat tradisionalnya juga, tapi kalau di sini kan di tempat saya sendiri nih kayak baju segala macam udah tren-tren sekarang yang modern sekarang.
0: Iya, oke, baik lagu kita apa?
3: Lagunya karena aku dulu pernah jadi pria idaman jadi lagunya Pria Idaman.
0: Pria Idaman, oke. Sambil dicari salam-salamnya ini.
3: Salamnya buat Bunda Wati di Jambi. Ada juga Wak Udin juga, ada Bang Rudi, terus juga ada Bunda Nadia, terus juga ada Ibu Jamilah, ada juga Ibu Yani, dan juga ada Bang Amarkan, ada juga Bang Ramlan, terus juga ada Budi Sila. Terus juga ada semua-muanya aja lah tanpa terkecuali Bang Anur, sehat selalu sekeluarga ya Bang.
0: Amin.
3: Ya makasih, assalamualaikum tapi pun.
0: Ya pun, baik. Terima kasih kembali sama Babak Tampan yo yang sudah bergabung pada sore hari kok.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak. Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan. Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu, maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Tahukah kamu kalau lalat tidak punya gigi? Jadi, saat hinggap di makanan, mereka mengeluarkan air liur untuk melarutkan makanan. Selain meninggalkan liur, mereka meninggalkan kotoran dan patogen lewat kaki mereka. Jadi gimana nih? Kan belum 5 menit.
3: Pro 4, 99,2 FM.

Terima kasih bersama Ketik Ganti dan juga di sesi terakhir kita untuk Ketik Ganti bergabung bersama kami di 08116707 9920, tentunya di Prodangdut kita pada sore hari ini. Dan juga Ketik Ganti 08116707 9920.

Baik, kita ganti prayer sudah di go bersamaan kita pada sore hari Iko dan juga di kebersamaan pada hari Iko yaitu 2 September 2026. Dan juga untuk ketika nanti yang belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung pada esok hari. Dan tentunya ketika nanti kita masih bersama di 99,2 MHz.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan sweep. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
2: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
3: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Batrik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Batrik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: kabang hari ko.
1: Ya, selamat sore kita ganti di kabar hari ini. BMKG mencatat kondisi kemarau Jambi diprediksi lebih panjang akibat El Nino. Ketika di Provinsi Jambi saat ini tengah menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla yang cukup serius. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Jambi memperkirakan kondisi cuaca kering masih akan mendominasi sebagian besar wilayah Jambi hingga sepekan ke depan. Di saat yang sama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tebo terus berjuang memadamkan kebakaran lahan mineral yang kini tercatat telah mencapai ratusan hektar. Perkirawan BMKG Jambi Lukita Teresia mengungkapkan bahwa fenomena global El Nino menjadi pemicu utama musim kemarau tahun ini berlangsung lebih lama dibanding kondisi normalnya. BMKG memproyeksikan curah hujan baru akan dimulai bertambah secara bertahap pada akhir tahun. Untuk sepekan ke depan, BMKG memperkirakan cuaca di Provinsi Jambi umumnya masih akan cerah hingga cerah berawan, namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terdeteksi di wilayah Jambi bagian barat, khususnya di Kabupaten Pungo, Kerinci, dan Merangin. Sementara itu wilayah Kabupaten Tebo terpantau cerah berawan pada sore hari. Ketika itu tadi dia satu informasi di kabar hari ini.

0: masih banyak di antara kamu yang tidak menyadari bahwa kualitas produk lokal sekarang sangat baik loh. Sayangnya, saat ini pasar dalam negeri banyak dibanjiri produk luar yang kualitasnya kadang tak begitu bagus. Salah satu contohnya adalah tas rajut yang sekarang lagi tren itu. Ternyata, sudah banyak produk lokal yang menawarkan beragam model yang cantik dan unik loh. Juga, kualitas tas rajut buatan tangan-tangan pengrajin dalam negeri terbukti laris di pasar luar negeri. Artinya, sangat sayang kalau produk berkualitas bagus ini justru tidak bisa dinikmati oleh konsumen dalam negeri. Produk buatan tas tangan rajut Indonesia ini disukai karena menonjolkan seni dan kualitas rajutan. Meski dengan kualitas produk yang tinggi, tentu harga produk dalam negeri akan jauh lebih ekonomis dan relatif lebih murah. Oleh karena itu, ini juga menjadi alasan mengapa kamu harus mencintai dan mendukung produk lokal yang merupakan sesuatu yang layak diapresiasi.
1: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.
2: ...99,2 FM, Perompak, Suara Budaya Nusantara.

0: Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum meningkat seiring waktu, mengakibatkan penurunan daya beli uang. Salah satu dampak utama inflasi adalah perubahan dalam anggaran rumah tangga. Untuk mencegah inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menerapkan beberapa strategi efektif. Kebijakan moneter yang ketat, artinya bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengendalian harga dan upah, artinya dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan kontrol harga dan upah untuk mengendalikan inflasi jangka pendek. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi dapat dikelola dengan baik, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi daya beli masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 4 99,2 FM.

Ya, masih bersamamu Ketika Nanti dan juga satu informasi untuk Ketika Nanti, di mana BNPB perkuat penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Ketika Nanti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di 6 provinsi prioritas. Penanganan tersebut dilakukan melalui operasi darat, udara, waterbombing hingga modifikasi cuaca. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Barton SP Panjaitan mengatakan penanganan karhutlah masih terus dilakukan. Seluruh unsur terkait, kata dia, bekerja setiap hari untuk memastikan masyarakat memperoleh dukungan. 6 provinsi tersebut mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kondisi titik api dan kualitas udara berbeda sehingga penanganan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Barton mengatakan Satgas Darat menjadi tulang punggung utama dalam operasi penanggulangan karhutlah. Dukungan udara tetap memperkuat melalui patroli waterbombing dan modifikasi cuaca. Dan juga ketika nanti BNPB juga mengoptimalkan modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan pembentukan hujan. Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan rekomendasi BMKG dan kondisi awan di wilayah sasaran. Nah, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat ketika nanti baca di laman rri.co.id.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah.

Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Ya, masih bersama Kriganti. Kembali satu informasi di mana Bulog pastikan stok beras aman saat ancaman El Nino. Kriganti Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan dampak El Nino terhadap ketahanan pangan di tanah air. Kendati secara bersamaan perusahaan menyalurkan bantuan beras untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT, ia menjelaskan data dari Kementerian Pertanian volume standing crop atau tanaman padi yang masih di bawah dan siap dipanen mencapai 10 hingga 11 juta ton. Selanjutnya yang berada di sektor rumah tangga, hotel, restoran, dan kafe 10 juta dan ditambah dengan pasokan milik Bulog. Dengan demikian total ketersediaan beras 25 juta ton dengan konsumsi secara nasional 22,5 juta ton yang memastikan pasokan aman apalagi akan ada panen raya di beberapa wilayah di Indonesia pada 27 Maret 2026. Rizal mengatakan Bulog juga menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di NTT yang tidak terkena bencana terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Bantuan diberikan secara berkesinambungan. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi di laman rri.co.id dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini esok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23.

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga selamat malam. Kita masih bersama di Jambi Petang Iko. Kembali satu informasi tentunya kami sajikan untuk Ketika Anti semua.

Informasi berikut, di mana Polda NTB tangkap penipu bermodus sumbangan korban kebakaran. Ketika anti Polda Nusa Tenggara Barat menangkap pria berinisial BDSP berumur 29 tahun atas dugaan penipuan terhadap sejumlah pelaku usaha. Terduga pelaku menjalankan aksinya dengan mencatut identitas dan jabatan sejumlah pejabat kepolisian. BDSP diketahui merupakan warga Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Polisi menduga aksinya telah berlangsung hampir 1 tahun dengan berbagai modus permintaan uang. Direskrimum Polda NTB Kombespol Ari Sandi mengatakan pelaku menggunakan profil sejumlah pejabat kepolisian yang meyakinkan korbannya jabatan yang dicabut mulai maksud kami dicatut mulai dari Direskrimum hingga sejumlah Kapolsek dan Kanit. Menurut polisi

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4,

0: dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Petang Iko.

Masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan juga ada satu informasi, yaitu info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Rabu 2 September 2026. Malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur. Peringatan dini nihil, suhu udara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 94%. Arah angin tenggara hingga selatan berkisar antara 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi. Dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil titik panas atau hotspot tanggal 2 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 86 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 18 titik panas, Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 25 titik panas, Kabupaten Sarolangun 9 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 10 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5 titik panas, Kabupaten Tebo 13 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 10 titik panas. Forecaster Andoti Benedi Fajar, dan juga ketika nanti itu tadi dia satu informasi info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada malam hari ko Rabu 2 September 2026. Boleh enggak?

Ya, masih bersama Klik Anti, satu informasi di mana PKK Provinsi Jambi bersama Bapeda dengan Rabu Berkah. Klik Anti, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Jambi kembali melaksanakan kegiatan Rabu Berkah. Kali ini bersama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jambi bertempat di Sekretariat TPPKK Provinsi Jambi Rabu 2 September 2026. Kegiatan Rabu Berkah tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi sarapan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyampaikan berbagai informasi pelayanan publik kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bapenda Provinsi Jambi memberikan informasi mengenai layanan sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT, termasuk berbagai kemudahan dan gerai pelayanan yang tersedia bagi masyarakat. Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Haja Hesnider Haris SE, menyampaikan bahwa kegiatan Rabu Berkah merupakan salah satu wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka kesempatan bagi perangkat daerah untuk menyampaikan informasi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, ketika hati untuk informasi lebih lengkap dapatkan Kanti baca di laman rri.co.id. Dan itu tadi dia satu informasi di kabar hari ikon.

Ya, masih bersama Ketika Nanti di Jambi Petang Niko, dan kembali satu informasi untuk Ketika Nanti di mana gempa magnitudo 3,5 landa Yalimo, Papua. Ketika Nanti gempa bumi magnitudo 3,5 melanda Kabupaten Yalimo, Papua. Guncangan terjadi pada pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat, Rabu 2 September 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 3.26 lintang selatan dan 139.36 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Diketahui pusat gempa permukaan 59 km barat laut, kedalamannya tercatat 22 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Ya, itu tadi dia satu informasi Ketika Nanti dari rri.co.id, dan juga nanti pada formasi pukul 19.20 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita ikuti beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: 99,2 FM Perompak Jambi.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.

0: Itu jam berapa ini?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Ya, masih bersama kita ganti dan juga di sesi terakhir gitu, satu informasi untuk kita ganti di mana BRIN dukung pengembangan ekosistem kawasan industri teknologi tinggi. Kita ganti pakar industri tertentu Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Hotmatua Daulay mendorong pembangunan kawasan industri berbasis teknologi tinggi. Menurutnya konsep tersebut harus membangun ekosistem teknologi bukan sekedar menyediakan lahan dan fasilitas pendukung industri. Hotmatua menjelaskan kawasan industri teknologi tinggi perlu menghubungkan kegiatan riset, perkembangan, produksi hingga pemasaran produk. Di dalamnya hasil penelitian dapat berkembang menjadi prototipe, diuji, diproduksi, kemudian masuk ke pasar. Ia menilai kawasan tersebut juga membutuhkan lembaga riset, perguruan tinggi, serta fasilitas bersama untuk pengembangan sumber daya manusia. Fasilitas pengujian dapat digunakan bersama sehingga industri tidak selalu harus membangun laboratorium dan pusat penelitian sendiri. Menurut Hotmatua, Indonesia pernah membangun konsep serupa melalui Puspiptek yang memiliki laboratorium pengujian untuk mendukung produk. Kawasan tersebut juga berdekatan dengan Institut Teknologi Indonesia dan rencana kawasan industri yang kini bernama Tekno. Ia menekankan pembeda utama kawasan teknologi tinggi terletak pada pengembangan pengetahuan rekayasa talenta IPTEK serta jejaring fasilitas. Ekosistem tersebut juga harus mendukung transfer teknologi, pengurusan lisensi, dan pengembangan kekayaan intelektual karya anak bangsa. Ya, kita ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Itu tadi dia informasi terakhir kita untuk menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Iko ganti-ganti. Dan juga nanti akan ada rekan Vina yang akan menemani ganti-ganti di Jambi Malam Iko dari formasi pukul 20 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga ganti-ganti saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan drama mini legenda berjudul Putri Cermin Cina. Naskah dialihbahasakan oleh Sastra Indonesia 2015. Teknik dan montase Irzal Azwara, sutradara Eli Rozali. Pendengar, inilah Putri Cermin Cina.

0: Dahulu di daerah Jambi, ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Sutan Mambang Matahari. Sutan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tuan Muda Selat dan seorang anak perempuan bernama Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat adalah seorang pemuda yang berwajah tampan, tapi sifatnya sedikit ceroboh. Sedangkan Putri Cermin Cina adalah seorang putri yang cantik jelita, baik hati dan lemah lembut.
1: Wahai anakku, Tuan Muda Selat dan Putri Cermin Cina, kalian adalah saudara-saudara, sekandung di badan. Hendaknya kalian menjaga satu sama lain, melindungi satu sama lain, serta menghormati satu sama lain, karena kalian adalah penerus tahtaku kelak.
2: Iya, Ayahanda. Kami akan menjaga satu sama lain, melindungi satu sama lain, serta menghormati satu sama lain, seperti tita Ayahanda kepada kami.
0: Pada suatu hari, datang saudagar muda ke daerah itu. Saudagar muda itu bernama Tuan Muda Senaning, dengan tujuan untuk berdagang.
1: Wahai saudagar muda, Tuan Muda Senaning, banyak pulau telah disinggahi, banyak laut telah diselami. Izinkan saya, Sultan Mambang Matahari, untuk menjamu saudara dengan hidangan istana kami.
3: Daulat Paduka, hamba dengan senang hati menerima ajakan jamuan Paduka.
1: Marilah kita masuk ke dalam untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan.
3: Baik, Paduka.
0: Saat penjamuan makan, Tua Muda Senaning bertemu dengan Putri Cermin Cina. Seketika itu, Tuan Muda Senaning jatuh cinta pada Putri Cermin Cina. Demikian pula, diam-diam Putri Cermin Cina juga menaruh hati pada Tuan Muda Senaning.
3: Aduhai, alangkah cantiknya putri ini. Parasnya membuat jantung hamba berdetak. Mata beningnya, pos wajahnya, semuanya serba lengkap. Membuat hamba terbayang-bayang siang dan malam bagaikan mimpi.
4: Alangkah tampannya pemuda ini. Mata elangnya mampu menyihir hati hamba. Kenapa hamba selalu ingin memandangnya?
0: Namun sebagai seorang gadis, tidak mungkin ia mengutarakan isi hatinya terlebih dahulu. Pada suatu kesempatan, kedua muda-mudi itu sempat bertemu. Kesempatan yang baik itu tidak disia-siakan oleh Tuan Muda Senaning.
3: Putri Cermin Cina, parasmu bagai bunga pagi yang sedang mekar. Bunga yang mekar diterpa embun, rambut hitammu panjang tergerai, bagai bulu merak yang berkembang. Duhai Putri Cermin Cina, sudilah mendengar isi hati hamba.
4: Apakah gerangan tersebut, Tuan Muda?
3: Saat perjamuan makan, perjumpaan pertama hamba terhadap Adinda, hati dan jantung hamba bergejolak dan berdetak tidak karuan. Apakah ini pertanda cinta dariku untuk mewahai Putri Cermin Cina?
4: Ketahuilah, Tuan Muda Senaning, hamba pun merasa demikian terhadap Tuan Muda. Jika seperti itu, maka seperti kata pepatah, telah tumbuhlah bunga-bunga cinta di antara kita.
0: Akhirnya Putri Cermin Cina menyarankan kepada Tuan Muda Senaning untuk menghadap ayahandanya, Sutan Mambang Matahari, untuk melamarnya.
4: Tuan Muda, jikalah benar perasaan kita sama satu sama lain.
3: Iya, Adinda.
4: Maka hendaklah Tuan Muda melamar Adinda kepada ayahanda. Karena sebaik-baik perasaan adalah perasaan suci. Perasaan yang mampu tersampaikan dengan jalur yang baik.
3: Jika memang begitu, bagusnya. Apapun yang Adinda katakan, maka ada baiknya bila Kanda menurutinya.

0: Tidak lama kemudian, Tuan Muda Senaning datang menghadap untuk melamar Putri Cermin Cina, Sultan Mambang Matahari, dengan senang hati menerima lamaran itu. Karena memang Tuan Muda Senaning mempunyai perangai yang baik dan sopan.
1: Daulat Paduka, hamba dengan segala kerendahan hati dan juga kelapangan dada menghaturkan sujud dan memohon izin untuk melamar Putri Paduka, Putri Cermin Cina.
2: Tuan Muda Senaning, saudagar seberang laut yang terkenal melalui angin lautan, niat baik Tuan Muda dengan senang hati saya terima. Putriku satu-satunya, Putri Cermin Cina, memang sudah waktunya untuk kunikahkan dengan seorang pemuda. Dan semesta pun setuju untuk menjodohkan putri tunggalku dengan pemuda sepertimu. Maka, mulai hari ini, kurestui kalian berdua untuk memadu kasih dan mendayung bahtera rumah tangga.
0: Tapi, Sultan Mambang Matahari terpaksa menunda pernikahan Tuan Muda Senaning dengan Putri Cermin Cina selama 3 bulan. Karena Sultan Mambang harus berlayar untuk mencari bekal pesta pernikahan mereka. Sebelum berangkat berlayar, Sultan Mambang berpesan kepada Tuan Muda Selat agar menjaga adiknya dengan baik.
2: Akan tetapi Tuan Muda Senaning, pernikahanmu dengan putriku tidak bisa dilaksanakan segera. Kalian harus bersabar hingga 3 bulan kemudian. Ayahanda harus mencari perbekalan untuk merayakan pesta kalian ini.
1: Baiklah Paduka, hamba akan menuruti perintah Paduka.
3: Baiklah Ayahanda, hamba pun setuju.
2: Anakku, Tuan Muda Selat, jagalah baik-baik adikmu semata wayang hingga Ayahanda pulang kembali ke istana.
4: Baik Ayahanda, hamba akan menjaga adikku, Putri Cermin Cina, dengan segenap jiwa dan raga hamba.
2: Baiklah, aku akan tenang berlayar mencari perbekalan untuk pernikahan Putri Cermin Cina dan Tuan Muda Senaning.
0: Pada suatu hari, selepas keberangkatan Sultan Mambang Matahari, Tuan Muda Senaning dan Tuan Muda Selat asik bermain gasing di halaman istana.
4: Tuan Muda Senaning,
1: iya.
4: Untuk mengisi waktu luang sebelum matahari terbenam, marilah kita bermain gasing di halaman istana agar semakin tercipta keakraban di antara kita sebelum pernikahan suci yang akan dilaksanakan antara adikku dan dirimu, Tuan Muda.
1: Ya, baiklah Tuan Muda Selat, untuk menghilangkan rasa jenuh, ya sekaligus waktu senggang kita manfaatkan untuk mengakrabkan diri. Mari kita bermain gasing.
4: Ide yang bagus Tuan Muda Senaning. Ayo kita bermain gasing di halaman istana.
1: Baik Tuan.
0: Mendengar bunyi gasing dan suara tawa dari kakak dan calon suaminya, Putri Cermin Cina yang penasaran menuju jendela kamar untuk mengintip. Tanpa disadari, senyum mengembang di wajahnya. Tak sengaja Tuan Muda Senaning dan Tuan Muda Selat melihat ke arah jendela kamar Putri Cermin Cina dan mendapati sang putri sedang mengintip. Sambil tetap melihat Putri Cermin Cina, Tuan Muda Senaning melepaskan tali gasingnya. Tuan Muda Senaning mengenai gasing Tuan Muda Selat dan menyebabkan gasing tersebut terbang menuju jendela tempat Putri Cermin Cina berada dan mengenai kening sang putri.
5: Aduh, sakit, tolong, tolong, sakit, tolong.
6: Ayo, cepat dekati dia.
7: Astaga adikku, pelayan, panggilkan tabib dan cepat ke kamar Putri Cermin Cina.
8: Baik Tuan Muda.
0: Kening Putri Cermin Cina berlumuran darah. Ia pun jatuh ke lantai dan tak sadarkan diri.
7: Wahai adikku Putri Cermin Cina, ayo bangun.
8: Tuan Putri, bangun Tuan Putri.
0: Semua orang panik. Tabib dibantu para nelayan mencoba mengobati dan membangunkan Putri Cermin Cina. Namun takdir berkata lain. Dengan perasaan menyesal, Tabib berkata,
8: ya maaf Tuan Muda, Putri Cermin Cina telah
1: menghembus nafasnya yang terakhir.
0: Semua yang berada di kamar Putri Cermin Cina terkejut dan menangis terisak. Tak terkecuali Tuan Muda Selat dan Tuan Muda Senaning yang berada di sudut kamar itu, dengan perasaan haru dan perasaan bersalah yang berkecamuk, Tuan Muda Senaning berlari meninggalkan ruangan.
1: Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Mengapa ini bisa terjadi? Karena kecerobohanku, Putri Cermin Cina meninggal dunia. Ya Allah, apa yang sudah aku berbuat?
0: Tuan Muda Senaning sangat merasa bersalah atas kematian Putri Cermin Cina, menjadikannya putus asa dan gelap mata. Ia melihat dua tombak bersilang di dinding. Dengan cepat tombak itu ditarik dan ditancapkan ke tanah. Dengan posisi mata, tombak mencuat ke atas. Kemudian Tuan Muda Senaning melompat ke arah mata tombak itu, dan seketika itu mata tombak menembus perutnya hingga punggungnya. Tuan Muda Senaning meninggal untuk menyusul Putri Cermin Cina.
7: Apa yang harus aku lakukan? Ayahanda pasti marah besar mengetahui hal ini. Akibat kecerobohanku, adikku Putri Cermin Cina pun menjadi korban.
0: Di sela kepanikannya, Tuan Muda Selat segera mengumpulkan para warga untuk memakamkan Tuan Muda Senaning dan Putri Cermin Cina.
7: Para wargaku, hari ini adikku tercinta dan calon suaminya berpulang akibat kecerobohanku. Mari kita segerakan memakamkan mereka, sehingga dengan begitu mereka segera bertemu di alam lain.
0: Anak buah Tuan Muda Senaning muncul dan membawa jenazah Tuan Muda Senaning ke kapal untuk kemudian memakamkannya di pulau seberang. Dan dusun tempat jenazah Tuan Muda Senaning dimakamkan diberi nama Dusun Senaning. Sementara itu, Putri Cermin Cina dimakamkan di tepi sungai.
7: Gara-gara aku yang ceroboh bermain gasing, adikku sudah tiada sekarang.
8: Tuan Muda, Tuan jangan terus menyalahkan diri.
7: Bagaimana mungkin aku tidak menyalahkan diri? Karena gasingku, aku kehilangan adikku Putri Cermin Cina.
8: Mohon ampun, Tuan Muda. Tapi saya rasa ini memang sudah garis tangan Putri Cermin Cina.
7: Tapi apa kata ayahanda nanti? Aku tidak berani menunjukkan wajahku di depan ayahanda lagi setelah ini. Aku akan pergi dari negeri ini.
8: Tapi Tuan Muda, nanti...
7: Aku harus pergi. Harus!
8: Tuan Muda jangan pergi.
0: Tuan Muda Selat pun pergi meninggalkan negeri bersama pengikut-pengikutnya. Berpindah ke suatu tempat dan membuka perkampungan yang dinamai Kampung Selat. Beberapa hari setelah Tuan Muda Selat pergi, Sultan Mambang Matahari pulang dengan membawa bekal persiapan mewah untuk anak dan calon menantunya.
2: Kenapa negeri ini begitu sepi? Mana anak-anakku dan calon menantuku? Tidakkah mereka tahu bahwa aku telah pulang dengan membawa bekal untuk pesta pernikahan?
6: Ampun Tuan, hamba mohon ampun Tuan.
8: Mohon ampun apa? Apa yang terjadi? Memangnya kenapa?
6: Begini Tuan, Tuan Muda Senaning dan Putri Cermin Cina sudah wafat Tuan.
8: Wafat katamu?
6: Iya Tuan.
8: Anakku dan calon menantuku sudah tiada?
6: Benar Tuan.
8: Tidak mungkin itu. Panggil anakku Tuan Muda Selat sekarang juga. Aku ingin dia menjelaskan kejadian yang sebenarnya.
6: Mohon ampun Tuan. Tuan Muda Selat sudah pergi meninggalkan negeri ini Tuan.
8: Apa katamu? Sudah pergi?
6: Benar Tuan.
8: Pergi katamu? Bagaimana mungkin anakku pergi meninggalkan negerinya sendiri?
0: Pelayan kerajaan pun menjelaskan semuanya kepada Sultan Mambang Matahari. Setelah mengetahui situasi yang terjadi selama dirinya pergi, Sultan Mambang pun sedih.
9: Anakku Putri Cermin Cina sudah wafat. Calon menantuku wafat dan aku ditinggal pergi. Satu-satunya anak lelakiku, Tuan Muda Selat. Aku rasa sudah tak ada alasan lagi bagiku untuk menetap di negeri ini. Aku akan pergi dan membuat negeri baru di tempat lain. Dan membiarkan kenangan buruk ini tertinggal di sini. Semoga dengan demikian, aku akan lebih ikhlas menerima takdir yang telah terjadi.
0: Sultan Mambang Matahari pergi meninggalkan negerinya sendiri, diikuti oleh para warga yang setia dan mengabdi padanya. Di negeri yang baru tentunya, memulai kehidupan dengan tabah.

Demikian tadi drama mini legenda Putri Cermin Cina dengan para pelaku Sultan Mambang Matahari diperankan oleh Jupri Ghazali, Tuan Muda Selat oleh Ari Fai, Tuan Muda Senani Agus Ridal Ramli, dan Putri Cermin Cina oleh Asti Wulandari. Sampai jumpa.

beberapa tahun silam di daerah perbatasan antara Tebo dan Sumatera Barat terhamparlah hutan nan lebat. Jangankan dihuni manusia, dilaluinya dak dong. Paling idak yang lewat adalah orang nan tersesat atau orang nan berani lewat sano. Di rimbo pelataran itu dengan pohon nan tinggi-tinggi banyak binatang buas. Kiro-kiro 100 tombak di tepi rimbo tu tampak sebuah pondok terpencil dari dusun kecil di bawahnya. Dalam pondok itu berdiamlah seorang guru silat dan anaknya seorang gadis. Sang guru bernama Tuo Rundang, sementara anaknya bernama Bungo Sarasi. Dan di samping itu ada murid lain dan datang dari dusun di bawah bernama Intan Cahyo. Macam mana cerita itu? Kita mulai baik dari kisah nan dibagi judul Bukit Tambun Tulang dan Pincuran Darah.

0: Wahai anakku Bungo Selasih, sepagi iko lum tetengok dengan ayah kau tu turun ke bawah untuk berlatih silat. Apa gerangan yang terjadi? Atau kau tu sedang tak enak badan apa barangkali?
1: Oi ayah, muka macam tu yang terjadi dengan saya.
0: Jadi ngapo?
1: Kalau saya berlatih dewek, tentu tak katik perlawanan. Sementara saya disuruh berlatih di sungai deras bawah tu. Nak nunggu kanda Intan Cahyo belum juga datang.
0: Lah terlambat lagi anak tu datangnya. Nampak nian tidak disiplin. Berapa ni lah jauh dusun di bawah tu dengan tempat kitoko. Tak pula jauh.
1: Jangan nak marah dulu ayah. Mungkin ada rintangan dan halangan yang dilalui olehnya di jalan hingga terlambat untuk datang dan berlatih silat.
0: Bungo, bungo, kau kok pula eh?
2: Tua Rundang menatap si gadis tersenyum. Nyongeri gadis sekolah mulai beranjak di remaja. Lapandai suko dengan anak bujangiko membuatnya makin hati-hati menjago kalau dak tu bahayo dibuatnya.
0: Bungo Selasih, apakah kau mulai menyukoi anak bengal dan suko terlambat tu dan malas tu?
2: Orang tua sekaligus menjadi gurunya tu berkata sambil menggerutu. Namun dalam hatinya senang biak macam mano budak bujang nama-nama Intan Cahyo tu memang terkadang bersikap urakan namun juga pintar, sopan, tangkas dalam bersilat dan mainkan pedang. Apo nan diajarkan cepat didapatnya. Apalagi dengan gurunya sangat patuh. Sedangkan pado si gadisnya selalu ringan tangan membantu apo bae gawe yang atau sedang dipegang oleh mereka tu. Bungo Selasih nan nganing gerutuan ayahnya tadi berubah mukonyo jadi merah dadu. Malu karena ketahuan ayahnya dia suko dengan pemuda tu. Tua Rundang bercakap lagi.
0: Hari kau mulai siang. Apa yulah kita turun. Kau berlatih baiklah dengan ayah kau dulu. Sebab nan ditunggu tu entah bila ketibonyo.
1: Ayolah kalau macam tu payolah ya. Jawaban tu dari tadi nan saya tunggu. Tapi saya dak berani ngajak ayah. Meskipun ayah adalah bapak saya, namun juga guru nan perlu disikapi sebagai murid nan baik di kegurunya.
0: Eloklah kalau kau tu tahu memilah-milah. Macam tu, kini turunlah. Kita langsung menuju sungai. Biar enak berlatih di pagi kau dan tidak terbuang habis waktu yang sio-sio. Apa yulah kita berlatih.
1: Habiskan dulu minum ayah. Ha, kalau lagi macam petang kemarin setengah gelas nira terbuang. Kena ayah minum dikit.
0: Tak salah lagi kau ko. Kau ko memang cerewet. Pasti pemak kau tu.
2: Tua Rundang langsung habiskan air minumnya. Sebab nyoda ingin nganing tambahan celoteh anak gadisnya tu. Mereka turun ke bawah. Si gadis nan manis dan baru bayi berkembang remaja tu. Dengan gesit lah nyampe ke tepi sungai. Langsung bayi masuk ke dalam. Air sungai nan jernih dan dingin membuat segar raso badannya. Apalagi kini sedang musim hujan. Air sungai agak meluap. Dicarinya bagian sungai nan deras airnya tu. Di situ Bungo Selasih nunggu ayahnya.
0: Lah siap kau tu. Nah, kalau lah siap, marilah kita berlatih. Berlatih dengan ayah.
1: Nampaknya iku agak berat.
0: Maklum
1: nak melawan guru. Pakai jurus awal be ayah. Kalagi celako sayo ayah. Menyerahkan kemampuan ayah.
0: Takut kau tu Selasih. Macam mana? Kalau ada musuh dan beberapa tingkat tinggi ilmunya, dari kau tu, apakah kau lari terberit-berit?
1: Pendekar bukan pencundang ayah. Dan juga tidak pengecut. Lebih baik kalah atau mati daripada lagi ya.
0: Makonyo, jangan manjo untuk berlatih walaupun dengan orang tua dewek. Ah, kua, tahan kau. Hiat! Tangkis pukulan ayah kau. Ha, kau tahan lagi. Hiat! Yeah!
3: siap.

0: Hampir 20 jurus Nyo bertanding dan sibuk nangkis pedang ayah Nyo tu. Setelah beberapa saat, Matohari Labrado hampir di penggalan kepala. Tuo Runda menghentikan latihan dan ngatokan.
1: Cukup Bungo, kau nampaknya lakalang kabut ayah tengok.
0: Tuo Rundang tersenyum ditahan, menghentikan latihan dan terus keluar dari sungai. Bungo Selasi ikut naik dan sedikit ngomel nyungatokan.
2: Ayah tu tiba-tiba be langsung nyegang awak. Belum siap lagi, terpaksa saya nangkisnya.
1: Kau baik nan tak siap. Macam mana kalau ada musuh nan tiba-tiba menyerang dari belakang? Ha, ingat tu kau tu? Kuping, gerak-gerik. Ah, tu harus kau awasi. Nah, ayah kau nak balik dulu yo. Mungkin nak ke hutan mencari biji para untuk latihan esok. Kau tunggu baiklah budak bengak tu. Ah, dan lum juga tiba di siko. Apa gawenya tu?

0: Bungo Selasih mencoba nunggu, tapi lama-lama nyo jadi bosan. Mako bersiaplah dio nak balik. Kini si gadis berjalan balik sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Tiba-tiba,
1: adik Selasih,
0: keno asik dak nyangko ditegur. Selasih terkejut, langsung masang kudo-kudo pemuda nan nengok ketawa.
1: Hei, apa nak kau lakukan tu, dik? Nak nyerang kakak kau ya? Nak diapoin sayo? Nak dibunuh?
2: Kakak Intan Cahyo, uponyo sayo pikir ada orang nan nyengat yang datang mengganggu sayo.
1: Apakah suara sayo sama dengan pencoleng atau perampok, dik?
2: Tidaklah. Tapi ngapo kakak baru datang? Padahal kemarin ayah nyuruh pagi kita berlatih di air deras ko. Kini saya lah berlatih lawan dengan ayah tadi. Dan tak mungkin melawan kakak lagi kini ko.
1: Oh, macam tu. Apakah guru marah dengan keterlambatan saya ko, di? Mano kini guru kita tu?
2: Ayah tak pernah marah. Kalau tak tersinggung dan sakit.

0: kau tuh sering sakit-sakitan. Masih ingat waktu kau berumur 9 tahun. Inyo menyerahkan kau untuk diajarkan silat pada aku. Ah, dia berharap kau bisa jadi pemuda nan dibanggakannya, kuat dan hebat. Ah, itu.
1: Tapi sampai kini kok saya tak tahu siapa ayah saya guru.

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
1: Mai, kok paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
2: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
1: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
2: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
1: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
2: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
2: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
2: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
3: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat malam Kati-Kati dimanapun Kati-Kati berada. Tentunya akan ada kabar hari ini. Sensus ekonomi berakhir, BPS Jambi masih temukan 200 ribu keluarga baru. Pelaksanaan pendataan sensus ekonomi di Provinsi Jambi secara umum telah berakhir pada 31 Agustus 2026, namun BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September 2026 untuk menyelesaikan pendataan sekaligus melakukan pemeriksaan dan perbaikan data. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adham, mengatakan hingga saat ini capaian pendataan telah mencapai sekitar 90%, masih terdapat sekitar 10% data yang perlu dituntaskan, terutama karena petugas kesulitan menemukan responden di tempat tinggalnya. Menurut Aidil, salah satu temuan penting dalam pelaksanaan sensus adalah adanya hampir 200 ribu keluarga baru yang ditemukan di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian keluarga telah berpindah alamat. Ada pula masyarakat yang tidak berada di rumah karena aktivitas pekerjaan sehingga petugas harus melakukan kunjungan ulang. BPS Jambi juga melakukan penelusuran terhadap responden yang belum berhasil ditemui. Aidil menyebutkan tantangan terbesar berada di kota Jambi karena tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Selain itu banyak masyarakat yang tinggal di kota Jambi namun bekerja di luar daerah. Kondisi inilah membuat petugas harus menyesuaikan waktu kunjungan agar dapat bertemu langsung dengan responden. Kati-kati inilah kabar hari iko sensus ekonomi berakhir, BPS Jambi masih temukan 200 ribu keluarga baru. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Ya, selamat malam Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada, tentunya kembali lagi di Jambi Malam Mika bersama saya Vina. Ya, akan menemani Kanti-kanti hingga formasi pukul 12 malam waktu Indonesia Barat sih. Hehehe, malam hari ini ditemenin sama saya lagi. Nah, Kanti-kanti kali ini kita akan bergabung ya di apresiasi budaya Jambi. Nah, jadi untuk Kanti-kanti yang belum kebagian lagu Jambinya tadi pagi ya kan, nah minta sama saya baik di malam hari ini ya. Di nomor yang sama yaitu di 0811-6707-9920 silahkan. Kan suara siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Halo,
0: Nian. Bunda apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ayah lagi apa?
1: Oh, lagi baring-baring.
0: Bentar lagi ayah ketiduran tuh.
1: Iya lah,
0: biasa lah. Biasa lah,
1: Rupi. Biasa lah, melekin. Masih mana lagi lah.
0: Iya, karena ayah bangun pagi juga, dak Bunda, yo.
1: Iya.
0: Bunda, macam mana, Bunda? Bunda nengok kabut asap itu ini masih banyak atau belum, menurut Bunda, nih?
1: Asapnya tuh tak begitu, cuman terasa nih, nanti baunya, Bu.
0: Jadi pakai masker lah Bunda berarti ya?
1: Pakai masker Bunda ke pasarnya. Bunda apalagi kemana ada kebakaran di sini?
0: Iyo, gara-gara apa tuh?
1: Deket tuh.
0: Gara-gara apa tuh Bunda? Gas ya?
1: Tidak tahu Bunda mas dari apa? Apa dari orang bakarin? Apa tabung gas? Apa listrik? Tidak tahu Bunda.
0: Oh iya.
1: Kalau ke Bunda sana tuh asapnya lambung-bung tinggi, light tampak kar.
0: Iya,
1: 19 rumah.
0: Iyo, parah nian, Bunda nengok emang kasiannya rasanya dak. Ibu hati. Ya,
1: itu 12 mobil pemadam. Tuh, tapi turun tuh wali kota turun kok.
0: Oh.
1: Duduknya pasar turun juga ngasih bantuan, tapi berbagio. Dari 23. Oh, dekat rumah Mbak Uci dekat lah tuh.
0: Iya, nengok ya pas dengar itu di Cempaka Putih Jelutung dah. Nah, sebelah mana nih? Itu kan banyak juga Bunda rumahnya terbakar tuh kayak mana lah dah.
1: Jauh dari rumah Bunda lah ya Bunda. Ngeri nengoknya. Aku Bunda sampah sih itu kering-kering gak ada Bunda bakar. Bunda takut kalau lagi bakarin angin kencang.
0: Ada
1: baru kan ya kayu apa ketip angin kan.
0: Tapi ya itulah dak Bunda yo.
1: Iya.
0: Itulah musim kemarau nih gas-gas sih tengok-tengok dak Bunda bakar sampah kalau sudah bakar di siram air lah dak eh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa itu bakar di mana-mana.
0: Betul memang. Bunda apa lagunya?
1: Lagu Bunda apa ya? Coba. Iya, tadi udah dapet lagu Jambi, Bunda lupa pula tadi tuh.
0: Masa lagu baru?
1: Hitam manis, weh.
0: Apa, Bunda?
1: Hitam manis.
0: Hitam manis?
1: Iya. Yeah.
0: Ada ya?
1: Hitam manis tulisannya tuh.
0: Hitam manis.
1: Iya, yeah, hitam manis.
0: Hitam manis. Hitam manis. Hitam manis. Hitam manis. Oke, okay, siap.
1: Kami untuk galau-galau deh lah ya.
0: Oke.
1: Itu kami ngeru suara orang itu mah.
0: Ngapa?
1: Malam-malam karaokean.
0: Oh karaokean.
1: Tanggur ke rumah nak hajatan.
0: Oh rame lah malam kalau ada orang hajatan dak Bunda.
1: Aku butuh minggu ya.
0: Nah, ilah ilah boleh dipotong.
1: Makasih
0: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Silakan suara siapa yang bergabung. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa Bunda nih?
0: Masuklah. Kalau masuk ke sini jangan tangan kosong, kanan kirinya harus isi. Nah, entah apa gitu kan. Kalau tangan kosong mah aduh ngapain. Aduh. Apa Bang?
2: Jadwal malam.
0: Iya, ronda malam gitu hari ini.
2: Enak lah.
0: Enak lah. Iya, kapan nih Abang lah. Tutupnya berapa, Bang?
2: kan sekolah punya DMRS kan tak gitu tutupnya.
0: Iya, dak yo Bang yo jam ya. Berapa nak buka dak yo?
2: Iya, DMRS kalau punya orang ya.
0: Iya. Apalah cara Maulid Nabi di situ, Bang?
2: Maulid Nabi dah mulai bidak.
0: Oh iya.
2: Lah dulu ini Maulid Nabi.
0: Oh. Berarti kalau di situ dapat besek ya? Beseknya nasi atau kue?
2: Nakir nasi lah.
0: Nasi. Abang enggak ada bilang kami sih besek nasi.
2: Nasi.
0: Kalau ada waktu juga gitu nah.
2: Oh.
0: Ya sudah lah apa lagunya.
2: Apa dak pernah kawan lagi, Bos?
0: Apa? Iya, jarang.
2: Ngapa?
0: Nggak ada, jarang. Jadinya udah kesana-sana.
2: Iya, udah aku lah.
0: Ngapa? Abang juga udah ada nyuruh kami mampir?
2: Ah, bohong. Besok-besok mampir bungkus mamanya.
0: Ah, kalau kayak
2: tidak
0: gitu...
2: Tidak banyak, gratis namanya.
0: Kalau kayak gitu mau bang, disuruh bungkus tidak, kita.
2: Pokoknya, bang, aku kesana bungkus balik. Ah,
0: nah,
2: bungkus.
0: Nah, rugilah abang, kaget kami bungkus-bungkus, be.
2: Pokoknya rugi. Hidup ini banyak memberi.
0: Biasa kalau
2: rezekinya gampang.
0: Oke, okay. Iya betul, dak bang.
2: Satu baru lewat Santi lah.
0: Siapa?
2: Santi tu.
0: Belalai ya, kepada mana bang?
2: Minta lagu Pepin.
0: Apa lagunya?
2: Pisang kaya Pepin nih.
0: Pisang kaya, malam-malam pisang kaya, iyalah boleh.
2: Pepin kirimnya untuk semua Pepin yuk.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang sudah bergabung di malam hari ini ya kan. Masih kita buka di sesi pertama di 0811-677-990, silakan. Halo, suara siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajum.
3: Iya, apa kabar ya, Pina?
0: Sehat, Mang Ajum, apa kabar?
3: Sehat juga, Pina. Alhamdulillah, ini siaran malam, Pina.
0: Iya, siaran malam, ngawarin Mang Ajum.
3: Iya, Pina, ya, hati-hati aja ya. Jadi, nanti lagunya Kremoida aja, Pina.
0: Lagunya apa?
3: Karamoida.
0: Karamoida, boleh.
3: Salam dulu ya, Depina.
0: Oke, silakan. Dan
3: saya juga sama-sama sempat kelecet selalu, Depina.
0: Iya.
3: Kemudian dua tadi, Bang Ini, ya, selamat malam. Kemudian juga, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Ini, selamat ya, dia purnamanya. Kemudian juga, Bang Kadir CS. Alhamdulillah. Kemudian juga, Bang Ajeng Misri Lilin. Kemudian juga, Bang Anita di sini. Kemudian juga Bu Nita Prawinata, kemudian juga Bu kemudian juga buat Kabute. Selamat malam. Kemudian juga Bu Yani yang di Lepas Bandung gue, selamat malam. Kemudian Bu Dayati Sertawi, kemudian juga Bapak Bu Haim Bang Tengguardia tadi kan Bu Kepri, ya selamat malam juga.
0: Iyo.
3: Dan buat semuanya aja di sini.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ajum sudah bergabung di apresiasi budaya Jambi pada malam hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi ketika-nanti di sesi kedua ya di 0811-677-990. Kita ngadinkan dulu ya 3 buah lagu di malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi dan tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: Kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu, biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah.

Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari. Sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi, kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinangmasa pada abad ke-15. Kampung Melayu seperti yang sering disebutkan merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.

0: Ya, ketika ini bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Silakan. Suara siapa? Di di malam hari ini, silakan. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kenapa suaramu kasian banget?
0: Suaraku sedang, aduh.
1: Ya, namanya gimana ya?
0: Iya, namanya gimana ya?
1: Bersyukur aja lah ya.
0: Iya.
1: Kamu sesiaran.
0: Kenapa tiba-tiba bersyukur?
1: Nah, harus bersyukur kita kan?
0: Iya, betul.
1: Ya. Ini lagu apa nih?
0: Lagu Jambi malam hari ini.
1: Jambi, ya. Gadis Rimba Bujang.
0: Gadis Rimba Bujang, boleh.
1: Ya, Gadis Jambi Rabi, sebabnya.
0: Iya,
1: ha-ha. Kalau coba kalau lo pindah ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, banyak yang pindah.
0: Oke, okay, Udin.
1: Ya, pakai masker.
0: Aku udah pakai masker, atribut semuanya.
1: Iya, jangan lupa pegangan ya.
0: Kalau udah pegangan terbang?
1: Ya, makanya ini ngasih tahu aja.
0: Apa nih? Yang apa? Yang biasa atau yang remik? Biar ada yang remik
1: ya,
0: nih.
1: Ya, remik aja.
0: Yang remik biar bergoyang ya.
1: Ya, tahu banget, pindah.
0: Tahu lah aku ya, goyang-goyang tahu lah.
1: Ya, makasih Bina.
0: Oke, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi sudah bergabung di malam hari ini. Silakan masih ditunggu di 0811-6707-9920. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bina. Kenapa itu bindeng?
0: Selamat malam kembali. Nggak tahu nggak apa budaya bindeng-bindeng ya?
2: Atut ya, Bina ya.
0: Hah?
2: Bina Atut.
0: Iya, Atit. Atit apa? Atit.
2: Atut Indu sama siapa?
0: Bukan Atit Indu, Bunda. Atit kantong yang Atit.
2: Bina rindu sama Bunda tuh, lama Bunda gak masuk kalau pagi.
0: Iya, sekarang ketemunya malam.
2: Ketemunya malam, dengan sore pun kadang Andre sama Anu gak masuk.
0: Nah, itu
2: yang siaran.
0: Nah, itu kita
2: Bunda kalau pagi sih, sekarang terang, jadi Bina.
0: Itulah ganti shift kita, Bunda.
2: Iya, ganti shift, gilir, Bina malam pula ya.
0: Iya.
2: Ada tempat belakang ya?
0: Iya, Bunda.
2: Jadi kesehatan terlalu ya.
0: Amin, Bunda juga ya.
2: Atribut-atribut itu digunakan lah.
0: Iya, ha.
2: Betul.
0: Oke, siap.
2: Ya, gitu kita dangdutan dulu ya.
0: Iya,
2: Bunda. Dangdutan, bukan ingat kalau dangdutan.
0: Jambi, itulah.
2: Iya, lagi jambi.
0: Iya, ngelek.
2: Kami kalau lagu Megala Pinang, Ketimun Bungku yang remik ada gak?
0: Ketimun Bungku yang remik.
2: Ya aduh, biasanya
0: itu. Nggak jadi tidur nih kalau dengar lagu remix semua.
2: Ya lah, itu remix-remix kayak

0: Terus ada Bunda Rista. Nah, pokoknya semuanya lah Bunda.
1: Oke, Bunda.
0: Tapi tunggu ya sama Bunda ya.
1: Iya, Bunda.
0: Aku tanya pulangnya apa.
1: Siap, Bunda.
0: Oh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Halo.
1: Iya, elok dia. Ada Bang Hamzah belum tidur.
2: Apa kabar, Tina?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Hamzah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik,
2: sehat. Ada asapnya gitu.
1: Asapnya di dalam ini tidak ada, kayaknya di luar ada asapnya.
2: Di luar lah.
1: Iya, di luar lah, di dalam-dalam kita dak.
2: Iya, tapi dak seberapa hari ini.
1: Iya.
2: Kalau 2 hari yang lewat yo kuat.
1: Betul. Tina. Sekarang udah ini yo, mataharinya juga udah nampak ya, Bang yo.
2: Ya sudah agak cerah lah matahari. Kalau kemarin tuh merah matahari.
1: Iyo, mana selain kebakaran rumah juga ada kebakaran musibah juga.
2: Mana kebakaran juga?
1: Di Jelutung Cempaka Putih, beritanya Bang.
2: Oh, di Cempaka Putih, dekat dengan Bundawati ya?
1: Iyo, jauh tapi Bundawati bilang ya mungkin masih ini ya, sederetan Cempaka Putih kali ya Bang ya.
2: Iya.
1: Oke dah.
2: Jadi lagunya nih. Abangku jauh. Yang remes, ada dah ya?
1: Ada yang remes.
2: Iya.
1: Jauh. Oke.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Tina. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Nah, kemudian untuk semua sentrum tempat terkecuali. Mak Berlin sudah masuk ya?
1: Mak Berlin belum masuk.
2: Mak Berlin di perempat Tanjung Pinang.
1: Dari Tanjung Pinang nanti langsung ke Jambi.
2: Iya. Aku masuklah tadi di perempat Tanjung Pinang.
1: Nah, masuk di sana. Kali ini masuk di sini ya.
2: Iya. Iya. Dalamnya untuk semua lah galau-galau lah kata orang Jambi ya.
1: Oke.
2: Tanpa terkecuali dari A sampai Z dari pertama hingga yang terakhir ya. Untuk Tina selamat malam sama Tina. Terima kasih. Assalamualaikum Tina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah udah gabung di apresiasi budaya Jambi di malam hari ini. Kati-kati kita ngadingkan dulu ya 3 buah lagu di malam hari ini. Kaget kita terima lagi penelponnya di 0811 677 9920.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Ya, ketika kembali lagi di apresiasi budaya Jambi di 0811-677-9920. Silakan. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amar.
1: Kak. Iya.
0: Iya.
1: Udah lama gak dengar suara Pina.
0: Iya, bagaimana kabarmu?
1: Alhamdulillah, baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu. Lagi apa malam-malam?
1: Hah?
0: Lagi apa malam ini?
1: Lagi nonton.
0: Lagi nonton apa?
1: Lagi kipas-kipas panas.
0: Bi, enak nyoy. Masih panas apa?
1: Oh, panas.
0: Oh iya.
1: Yang malam panas.
0: Iya, tidur aja jangan kenyanyakan.
1: Kena nepon Dina panas gila.
0: Di. Macam mana pula telepon kami jadi panas gila.
1: Iya, jadi adem jadi ya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Okelah. Bang apa lagunya?
1: Lagu Kusut Tali ada.
0: Kusut Tali?
1: Iya.
0: Bentar ya kami cari. Kusut.
1: Salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya Mbak Fina, Mbak Siam gak selalu Mbak Sumat, Kerupuk Omkat, selamat malam.
0: Uh-huh.
1: Baru di malam lima di Kak Udi itu Mbak Nadia penyama, Mbak Hati Pak Iman yang gak pernah bisa Kak Butet.
0: Uh-huh.
1: Mbak Ida, Bang Kemri, Mbak Haji Kadi CN, yang lima dulu Mbak Wan.
0: Uh-huh.
1: Mas Putra pula lagi jam Mbak Musir sendiri juga.
0: Uh-huh.
1: Banyak Anda Yusuf, Anita, Gina,
0: uh-uh.
1: Mbak Yani, Bu Yani, Bu Naimati, Bu Nayati juga,
0: Yani
1: Musin Aure, Dinda Palima,
0: Punya
1: Vero, Bunda Berlin, Buatnya Mbak Armi, Bu Tete, Mama Iza juga, Topan, Bang Andri, Sakra Minata, Bang Jo juga, Buatnya, semuanya aja.
0: Iya, oke, siap.
1: Ada lagu eh?
0: Ada lagu eh?
1: Rompa itu ngapa? Soalnya kecil, Pina.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh, nanti aku bilang dokternya ya?
1: Iya, bilang dokter cintanya.
0: Oke, siap.
1: Ini kecil, jadi biasanya tuh besar soalnya.
0: Sekarang kici ya?
1: Lagu ada ya, An?
0: Ada untuk abang.
1: Iya, lagunya tak tunggu ya.
0: Oke, siap.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amar Khan. Ya kan udah lama gak dengar suaranya. Yang lain boleh bergabung bersama kami di 0811-677-9920. Nih suara Bang Setiawan. Alamu gak nongol. Bunda Rizka. Siapa lagi ya? Ada siapa tapi malam hari ini? Halo.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada Bang Alimin. Iya, gimana kabarnya, Bang?
1: Sehat, Ina.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Bunda lagi apa? Tadi udah masuk tuh.
1: Tuh, Bunda di sehat, Ina.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan saya di kedemangan.
0: Abang gak nyusul Bunda?
1: Nggak, besok pagi, besok malam aja.
0: Besok pagi aja, iya. Jam berapa abang biasa tidur?
1: Biasa tidur, kalau malam jam 11-an lah.
0: Jam 11-an, berarti bentar lagi bobok ya, jam bobok nih.
1: Iya. Jadi sudah terlelap juga.
0: Sudah terlelap juga. Oh.
1: Terbangun.
0: Oke dah kalau gitu. Abang apa lagunya?
1: Abang jauh.
0: Abang jauh?
1: Ya.
0: Abang nih baru diputar abangku jauh lagunya.
1: Sudah ya?
0: Iya.
1: Ini adalah sampai mati di dalam rimba.
0: Sampai mati?
1: Dalam rimba.
0: Ada kok?
1: Ada.
0: Boleh kita cari dulu ya dalam rimba. Sampai mati dalam rimba.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Mana dah?
0: Oh, itu tuh lagu Karamoida yo.
1: Karamoida lain.
0: Lain yo.
1: Iya.
0: Belum ada, Bang.
1: Belum ada.
0: Iya.
1: Semoga penyungkatnya.
0: Boleh. Oke, siap.
1: Ya.
0: Yup.
1: Nah, selamat malam. Kurang jangan cepat ya. Terus ada istriku dan dia ya. Lagi apa? Mungkin monitor.
0: Lagi monitor nampak ibunda nih.
1: Ya, semoga selalu Ada Rudi, Ramlan, Amar, Armin, terus Priscila, Nala, Vero, Anceng, Wak Rudi juga esok malam. Ini jalan Anjum, ada Zerapu Kijal, RPN, Anita, ada Mama Rudi Gayang, terus ada Pak Musen, Mbak Solina, terus ada Padu Pak, semua tak izin pun sambil juga semua lapin aja.
0: Oke, siap.
1: Ya, ada lagunya?
0: Ada dong lagunya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alimin, selamat malam. Tentunya kanti-kanti di malam hari ini, ya kan? Yang mau bergabung lagunya silakan di 0811-6707-9920. Masih kita terima teleponnya. Yo, ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Malam.
0: Selamat malam, ada Mbak Anita.
2: Kabar Tina?
0: Sehat, Mbak Anita, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat juga. Sehat juga. Tapi kayaknya ada pilek ya?
0: Iya, katanya sih pilek karena kedinginan, asik.
2: Mungkin memang, Tina.
0: Iya, kan?
2: Iya lah, mudah tetap sehat lah.
0: Amin. Mbak Anita, ngapo belum tidur segini?
2: Sudah di tempat tidur lah, dengerin Tina tadi. Masuk.
0: Masuk rupoe kan. Abis ini lagunya menjam lah matunya.
2: Iyalah, sebab menguat.
0: Berarti sambil ngomong bocil. Sambil
2: iya, bocil nih demam juga.
0: Oh iya, demam ya. Kalau bocil demam, enggak tidur enggak nyenyak lah.
2: Tidur enggak nyenyak nah.
0: Iya,
2: sakit tenggorokan juga deh.
0: Tenggorokan ngeri nih.
2: Pasti memang,
0: saya
2: kalau bocil sakit,
0: itu pun
2: jadi sakit.
0: Iya, betul. Tidur gak teratur juga, gak eh?
2: Iya, mak, itu jadi terlintah.
0: Iya, oke dah.
2: Iya lah, lagunya Tina.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Konco Gendeng, Bella.
0: Konco Gendeng, itu lama-lama lagunya Konco Gendeng.
2: Janganlah gendeng gitu ya.
0: Iya,
2: Allah buat Tina, sehat selalu, kita sehat ya.
0: Amin.
2: Ya lah, tadi Bang Alimin, tengok lala, tengok yang kecil. Pokoknya kalau dia sakit, awak udah tenang, Tina.
0: Iya lah, bocil.
2: Kalau udah kecil, ini payah, taunya nangis tua.
0: Iya, gak tahu apa yang rasa, kan, gak?
2: Iya, kalau besar lagi tapi masih
0: sehat ini,
2: beh
0: itu. Kepala Vina. Hei, masih budak-budak.
2: Iya, tahu ni nangis sudah Vina.
0: Iya, nangis jajan, tak tahu.
2: Tak tahu dah ada ya dah.
0: Iya.
2: Iya lah, salamnya buat galau-galau Vina ya. Bangramon, bola pokoknya wow, dia semuanya lah Peru juga ya. Ya lah, buat Tina selalu, sukses selalu ya.
0: Oke,
2: okay. Iya. Pokoknya semua tadi diwakili Pak Alimin, Bu dan Adinya tadi ya. Ya lah, buat Tina, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.
1: Jambi Malam Iku.

Ya, ketika ini kembali lagi di apresiasi budaya Jambi yang belum kebagian lagu Jambinya boleh di 0811 6707 9900 masih kita buka di malam hari ini.

0: Ya, kali ini ada suara siapa yang mau bergabung? Silakan. Halo.
1: Halo juga, selamat malam Elo Nian.
0: Selamat malam Elo Nian. Ada Bang Ramlan.
1: Apa kabar Bina?
0: Sehat, Bang Ramlan apa kabar?
1: Sehat juga nih.
0: Iya, lagi apa malam nih?
1: Lagi,
0: iya. Kira-kira lagi bakar jagung.
1: Tidak dong, nanti bakar makin tidak ada jagungnya.
0: Belum tahun baru ya kan?
1: Iya.
0: Baru hari baru ya, tidak esok
1: hari
0: pagi.
1: Baru.
0: Belum ngantuk bang, belum tidur malam nih?
1: Belum. Jadi temanya ada temanya?
0: Tidak ada temanya, kita ngobrol-ngobrol biasa weh.
1: Tadi ngomong ada temanya, tidak ada ngobrol biasa ya.
0: Aduh, bilang.
1: Apa temanya?
0: Aduh, bilang. Aduh, bilang.
1: Aduh, kata temanya ini, ingat.
0: Abang nih. Bang, gimana bang? Bang, gimana bang menjalani aktivitas nih keberasap?
1: Kalau berasap sebenarnya jadi kendala kok, kita.
0: Oh, gitu.
1: Apalagi ini kan kita kan kalau enggak pokoknya kalau WhatsApp ngejeng kan kalau WhatsApp kalau kita udah bisa gimana gitu kita tuh cuma butuh lah. Iya, pokoknya enggak menjadi penghalang jadi berita itu juga.
0: Iya. Cuma itulah dak bang yo yang biasa kita dak yang biasa kita begawe dak memasker jadi memasker ya dak.
1: Ah iya lah yang penting ini selalu jaga kesehatan. Tapi yang ini sekarang ini berapa hari kurang ang atomnya.
0: Iya.
1: Kemarin kan hari Minggu kan di sini hujan juga.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Hari Minggu pagi kan nah.
0: Biarpun
1: jadi
0: cuman
1: agak kurang lah dari hari kemarin ya.
0: Biarpun cuman hujan buatan mungkin ya bang, tapi alhamdulillah yo.
1: Yo, mudah-mudahan aja hujan buatan lah. Lah.
0: Mm-mm, betul.
1: Kalau hujan lagi pilih lo luput bola baliknya.
0: Iya. Iya, tapi kalau kemarin kayak ini serba salah pula gitu bang ya tak?
1: Serba salah ya.
0: Iya.
1: Dikari hujan salah, dikari ini salah ya.
0: Iya, ya, sudah lah nikmati ya.
1: Pokoknya kita menjalani semuanya lah hidup ini lah.
0: Iya, oke okay, betul.
1: Semuanya dijalani ya. Biar hujan,
0: iya.
1: Biar panas ya.
0: Iya, oke okay, deh. Apa lagunya bang?
1: Lagunya Janji ke Bulan aja lah gitu.
0: Janji ke Bulan yo. Nah, kalau jam segini. Kalau jam segini janji ke bulan mah enak ada bulannya.
1: Enaknya kalau ada bulan macam mana janji ke bulan ya.
0: Janji ke bulan nih ada apa yang remix?
1: Ada lah itu. Kalau ada yang biasa aja lah.
0: Iya, oke lah kalau gitu ya. Ada deng rupanya. Oke dah, siap. Lanjut salam.
1: Salam buat semua-semuanya begitu ya, karena sudah larut malam juga ya.
0: Iya,
1: orangnya sudah mungkin sudah larut juga ya. Sudah
0: tidur
1: juga
0: ya. Iya.
1: Kalau pindah tidurnya jam berapa gitu tadi?
0: Tidur nanti pas balik lah, balik langsung tidur.
1: Kembali, tapi kalau lihat jalan tidurnya cepat ya.
0: Iya.
1: Kalau saya tidurnya biasanya kan yang 12, sudah menitor, baru tidur lagi.
0: Oh gitu, tapi kalau bangun pagi, bangun apa pagi? Tidak ada malas, no? Bangun ya?
1: Tidak lah. Kadang-kadang tidur dewe rasa juga pindahnya lah.
0: Iya, itulah.
1: Aku pikir-pikirnya lah. Pikir-pikiran lo dia lah. Pikir-pikirannya lah.
0: Iya, betul. Cuma kan jangan banyak pikiran.
1: Pokoknya tetangga saja lah ya lah.
0: Iya. Oke, lanjut lah.
1: Oke, pindah. Salam buat semua itu ya.
0: Oke.
1: Pokoknya salam sehat-sehat juga. Buat pindah, moga mau selalu juga ya. Kalau pulangnya saya juga lah, yang penting selalu jaga kesehatan lah.
0: Amin, iya.
1: Oke, Pina, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ramlan. Jam segini masih menghubungi saya di Apresiasi Budaya Jambi. Barangkali kanti-kanti yang lain mau bergabung, masih ditunggu di 0811-6707-9920 di formasi pukul 10:38 waktu Indonesia Barat, jam 10:30 malam. Yang mungkin malam hari ini sebagiannya udah pada tidur ya kan. Nah, atau masih mungkin beraktivitas pada malam hari ini yang sedang berkendara di jalanan, tentunya harus hati-hati ya kanti-kanti maupun untuk kanti-kanti yang berkendara roda 4 ataupun berkendara roda 2, jangan arogan di jalan kanti-kanti, jangan rebutan jalan. Nah, karena kalau rebutan jalan nanti saling senggol menyenggol, ribut di jalan, bahaya ya kan. Nah, tentunya kanti-kanti kita lihat situasi saat ini ya kan, masih dalam keadaan kabut asap kanti-kanti. Jadi tentunya kanti-kanti ketika beraktivitas mau ke kebun, mau ngantar anak sekolah, mau ngantar bekal, mau kemana pun, mau ke warung ya kanti-kanti, kalau bisa pakai Oh, masker ya, ganti-ganti antisipasi kita sejak dini lah. Barangkali ada yang masih mau bergabung, ganti-ganti di 0811-677-9920. Kita tunggu. Nanti kalau tidak ada yang bergabung, kita putar requestan pada malam hari ini.

Ya, ketika lagu Janji Kebulan kita putarkan di malam hari ini, dan tentunya ketika nanti selamat malam, selamat beristirahat semuanya untuk kita di malam hari ini, dan tentunya mungkin apresiasi budaya Jambi kita akhiri di sini, dan nanti akan ada informasi-informasi menarik lainnya ketika nanti tetaplah bersama kami di 99,2 MHz perempat RRIJ.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.
3: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, ketika kali ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar ibadah sholat istiqo secara berjamaah di lapangan perkantoran Bupati Muaro Jambi, Rabu 2 September 2026. Nah, kegiatan inilah yang menjadi bagian dari ikhtiar spiritual dan doa bersama untuk memohon ampunan petunjuk serta turunnya hujan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno kali ini hadir langsung dan memimpin barisan jemaah dalam melaksanakan ibadah yang berlangsung penuh hikmat dan juga khusyuk. Tentunya ketika-nanti dalam kesempatan itu Bupati Bambang Bayu Suseno mengajak seluruh jemaah untuk menjadikan pelaksanaan sholat istiqo sebagai momentum memperkuat keimanan sekaligus memohon pertolongan Allah. Dan rangkaian kegiatan berlangsung lancar mulai dari pelaksanaan sholat istiqo, penyampaian khutbah hingga doa bersama. Ketika melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan bahwa upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui berbagai ikhtiar, baik secara lahiriah maupun batiliah, sembari berharap hujan segera turun dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat yang ada di Muaro Jambi. Dan tentunya ketika telah informasi di malam hari ini, dan tentunya selamat malam dan selamat beristirahat tentunya ketika dimanapun ketika berada.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Malam Iku.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
3: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ketika-ketika usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari, tepat pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat di 99.6 MHz. Akhirnya segenap kami bertugas harus pamit undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi FM 99,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti. Untuk edisi hari ini, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, Kota Jambi, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

0: Cahaya Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur la salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita di subuh hari ini alhamdulillah dapat beraktivitas. Tentu doa dan munajah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi dalam kehidupan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ya pada saat ini kita, maka dalam bahasa agama kita dianjurkan untuk senantiasa muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hendaknya kalian itu senantiasa menghisap, menghitung, mengevaluasi diri. Apa saja yang telah kita lakukan, apa saja kemudian kehilafan dan kesalahan kita, kelemahan kita kemarin, maka kita evaluasi. Maka di sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr misalnya ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, jadi setiap kita ini diperintahkan atau diminta oleh Allah untuk kemudian mempersiapkan. Hendaklah setiap diri itu ma qaddamat lighad, untuk kemudian memprogramkan atau kemudian setelah mengevaluasi kemudian membuat perencanaan ma qaddam lighad, apa yang kita akan lakukan hari esok. Lighad itu hari esok, hari ke depan. Artinya setelah kita mengevaluasi diri apa kelemahan dan kekurangan, maka kita kemudian membuat perencanaan ke depan. Maka di tahun 2020 ini kita membuat perencanaan apa saja kemudian yang perlu kita senantiasa tingkatkan dalam kehidupan ini. Tentu kaitannya dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan, supaya kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang tabakan antabakin, jadi meningkat dari satu tingkat ke tingkat yang lebih baik. Maka wal tansur nafsum ma qaddamat lighad, apa program kita ke depan ini untuk kemudian supaya kita menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang berhasil itu, orang yang beruntung itu, bahwa man kana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabi. Kalau kemudian hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tapi kalau sama saja maka kita rugi, bahkan yang paling parah lagi kalau kemudian hari ini kita lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita tergolong orang-orang yang celaka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ternyata Nabi itu selalu mengevaluasi diri. Nabi itu senantiasa mengoreksi diri. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoreksi diri? Pertama kalau kita lihat dalam beberapa riwayat bahwa setiap Nabi selesai sholat, maka Nabi menurut riwayat tidak kurang dari 3 kali beristighfar setelah dia mengucapkan salam, menyelesaikan sholatnya. Maka istighfar itu adalah bentuk evaluasi. Evaluasi diri, apa kekurangan, apa kelemahan kita, kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim sampai 3 kali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, saya kata Nabi bahwa beristighfar itu memohon ampun kepada Allah mi'ata marrah, jadi 100 kali dalam 24 jam, dalam sehari semalam. Artinya apa? Bahwa senantiasa mengevaluasi diri, kekurangan-kekurangan, kehilafan, yang kita yakin tentu Nabi tidak punya kesalahan dan dosa. Tetapi ini adalah pembelajaran. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, memberi kemudian pembelajaran supaya kita kemudian banyak memohon ampun kepada Allah, bertobat, karena tidak ada manusia yang tidak punya salah kecuali para nabi yang maksum. Kita hamba-hamba Allah setiap saat miliki kesalahan dan kehilafan, maka banyak kita beristighfar. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat bahwa ada kemudian evaluasinya di saat kemudian mau tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur, dia kemudian merenung, dia kemudian mengevaluasi diri, dan bahkan dia mengucapkan doa-doa ketika ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Itu juga bahagian dari evaluasi diri, karena tidur itu apa namanya akhul maut, adalah saudaranya mati, sehingga di situ kemudian diperlukan juga kita evaluasi diri, konsentrasi. Kita mohon kepada Allah, jangan-jangan dalam satu hari ini banyak kesalahan dan kehilafan kita lakukan kepada sesama manusia. Atau boleh jadi kemudian ada aturan-aturan Allah yang kita langgar, aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bertaubat. Maka Imam Ali karramallahu wajhahu, menurut riwayat bahwa ketika dia mau tidur, disitulah kemudian dia banyak berkonsentrasi mengevaluasi diri, memohon ampun sampai dia beristighfar, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat. Dia mohon ampun kepada Yang Maha Agung, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dirinya li, kemudian wa liwalidayya, dia memohonkan ampun juga kepada kedua orang tuanya, bahkan wa li jami'il mu'minin wal mu'minat, memohonkan ampun orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa kita doakan kaum muslimin dan muslimat itu? Itu adalah merupakan perintah, bahkan kewajiban. Itu sebabnya dalam khutbah Jumat dalam mazhab Syafi'i, orang kalau tidak membaca doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, dianggap khutbahnya itu batal. Artinya tidak sah, karena tidak ada doa kepada kaum muslimin dan muslimat. Boleh jadi ada kesalahan, kehilafan kita kepada sama kita muslim, yang tidak sempat lagi kemudian kita minta maaf, tidak bisa lagi kemudian kita bertemu, maka mudah-mudahan doa itu menjadi wasilah, menjadi perantara Allah memaafkan dosa kita di antara sama manusia. Jadi bukan kita mendoakan diri kita sendiri saja, keluarga kita, tapi kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan jangan kemudian pernah kita khawatir bahwa ketika kita mendoakan orang, orang itu saja kemudian mendapatkan kebaikan, akan diberikan kebaikan oleh Allah kepada orang yang berdoa sama kepada orang yang didoakan. Artinya berlipat ganda pahalanya ketika kita bersedekah berupa doa. Bahkan doa kepada orang lain itu diyakini adalah doa yang mustajabah. Jadi kalau ada orang kemudian mendoakan temannya yang temannya itu tidak pernah kemudian meminta untuk didoakan, lantas kita doakan, maka itu adalah salah satu doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ikhlas, orang itu tidak meminta kita doakan, maka kita mendoakan kepada sama kaum muslimin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada Nabi mengevaluasi setiap hari Jumat. Maka hari Jumat itu ketika Nabi berkhutbah, dia mengevaluasi satu minggu, apa kejadian, apa yang terjadi satu minggu itu dievaluasi Nabi. Itu evaluasi mingguan. Bahkan ada evaluasi bulanan, di bulan Ramadan, tahunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya, seyogyanya seperti itu, selalu kita mengevaluasi diri untuk senantiasa memperbaiki diri kita ini. Karena kalau kemudian kita tidak pernah melihat kelemahan-kelemahan kita, maka sulit kemudian untuk kita menjadi yang lebih baik dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini, betul-betul apa yang disampaikan Nabi bahwa man kana yaumuhu khairu min amsi fahuwa rabi, bahwa kita memang lebih meningkat, lebih baik dari di tahun 2000 ini, 2020 ini, ketimbang 2019 kemarin. Sehingga kita tentu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berhasil. Karena kita tidak pernah tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, kita dibatasi umur kita oleh Allah dengan ajal, batas. Kalau sudah sampai itu, tentu tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, kecuali hanya mengharapkan dari keturunan-keturunan kita berupa doa, infak dan sedekah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka wattaqullah, jadi persiapkanlah apa yang Anda persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi di ayat ini diulang-ulang oleh Allah, bertakwa. Bertakwa dalam artian bahwa al-khawf minal jalil, selalu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sifat khawf. Khawf itu takut. Takut kalau-kalau amal kita ini tidak diterima oleh Allah. Takut kita kalau-kalau Allah itu benci sama kita. Takut kalau-kalau kita ini adalah salah seorang hambanya yang dimurkai dalam kehidupan ini. Sehingga kena ketakutan itulah kemudian kita senantiasa takarruf mendekatkan diri. Kemudian bertakwa kepada Allah, yang dimaksud tentunya adalah al-amalu bil tanzil. Kita beramal itu jangan sampai kemudian menyalahi sunnah, menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Maka tuntunannya adalah Quran dan hadis, kemudian ditambah dengan ijma' dan qiyas. Kemudian al-isti'dadul yaumir rahil, kita mempersiapkan hari esok ini betul-betul kita senantiasa mengingat yang namanya yaumir rahil, yaitu hari kematian. Artinya hari setelah kehidupan dunia ini. Senantiasa kita programkan, kita bersiap-siap. Karena ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada lagi kemudian waktu untuk kemudian kita menunda atau kemudian mempercepat yang namanya kematian. Kalau sudah sampai saatnya, maka tidak ada kemudian yang bisa menghalangi kehendak dan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa al-isti'dadul yaumir rahil, kemudian ar-ridha minal qalil. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Maka kita senantiasa syukuri, mudah-mudahan di tahun 2020 ini senantiasa Allah tambah. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa orang yang akan senantiasa ditambah nikmat kepadanya itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri apa saja yang diberikan oleh Allah. Dan wajib hukumnya yang kita bersyukur, karena itulah kemudian yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkeluh kesah, tidak kemudian menyalahkan siapa saja, apalagi menyalahkan Allah, tetapi kita yakin apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Maka ketika kita kemudian mensyukurinya, insyaallah akan senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Cahaya pagi. Propat RRI Jambi.
2: Jambi pagi ikut.

Kita sering saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang memperalat Allah atau agama untuk kepentingan duniawi. Seperti seseorang bersumpah atas nama Allah dalam perniagaan dengan tujuan agar perniagaannya cepat laku, atau seseorang mempergunakan dalil-dalil agama atau jargon-jargon agama dengan maksud agar orang percaya kepadanya dan menerima apa yang ditawarkannya, atau agar orang mengangkatnya menjadi pemimpin. Sungguh, perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah. Karena jika orang tersebut tidak jujur, maka nama Allah dan nama agama ikut tercoreng. Seolah-olah Allah menganjurkan seperti itu. Selain itu juga, seseorang dianjurkan menyebut nama Allah adalah semata-mata hanya karena untuk beribadah, bukan untuk kepentingan duniawi. Seseorang tidak boleh melakukan sumpah kecuali kalau dia dituntut untuk bersumpah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dan akan mendapat azab yang pedih, yaitu orang tua pezina, orang miskin yang sombong, dan orang yang memperalat nama Allah untuk kepentingan dagangnya serta kepentingan duniawi lainnya yang ia tidak membeli atau menjual kecuali dengan sumpah.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata sering kita saksikan seseorang mengaku beriman kepada Allah, tetapi belum sepenuhnya berserah diri kepadanya. Sebagai bukti, ia masih enggan mengerjakan sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Begitu juga, masih kita sering saksikan, masih ada seorang mukmin yang kurang ridho dengan keputusan atau takdir Allah, serta kurang sabar dan tawakal kepadanya. Sehingga ketika menghadapi ujian dari Allah, ia tidak bisa menerimanya dan putus asa. Orang mukmin seperti ini tidak akan bisa merasakan manisnya keimanan. Seharusnya seorang mukmin berserah diri sepenuhnya kepada Allah, ridho atas segala keputusannya dan bertawakal hanya kepadanya. Karena seorang mukmin yang sesungguhnya adalah yakin bahwa segala apa yang datang dari Allah, baik berupa cobaan maupun ujian, adalah yang terbaik buat hambanya. Di balik cobaan dan ujian itu ada hikmah yang lebih besar. Dalam riwayat Al-Bazar dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 macam daripada iman: senang mengerjakan perintah Allah, ridha atas keputusan atau takdir Allah, menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan sabar saat musibah datang.

Ternyata bangsa yang mulia hidupnya dan tinggi derajatnya adalah bangsa yang beriman dan berilmu. Dengan beriman, maka bangsa tersebut menjadi bangsa yang berakhlak. Dan dengan berilmu, maka bangsa tersebut menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Jika suatu bangsa hanya memiliki keimanan saja, memang bangsa tersebut menjadi bangsa yang berakhlak. Tetapi bangsa tersebut akan tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan pada gilirannya nanti, menjadi bangsa yang jumud, terbelakang, dan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Demikian pula suatu bangsa yang hanya maju di bidang pengetahuan saja, ia akan menjadi bangsa yang maju teknologinya, tetapi lantaran tidak memiliki iman, bangsa tersebut tumbuh menjadi bangsa yang sombong, tidak bermoral, dan zalim. Terlebih lagi, jika tidak memiliki kedua-duanya, kelak akan menjadi bangsa yang bodoh dan tidak bermoral. Sungguh, hanya bangsa yang beriman dan berilmu pengetahuan sajalah yang mulia hidupnya dan tinggi derajatnya. Dalam surat 58 Al-Mujadalah ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Dalam surat 31 Luqman ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezoliman yang amat besar.'" Syirik menurut kamus bahasa Arab artinya adalah menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Dia, menyamakan Dia dengan makhluk-Nya, beribadah dan tunduk kepada selain Dia. Dalam Al-Quran, syirik kepada Allah merupakan dosa kezoliman atau perbuatan dosa yang paling besar. Mengapa? Karena orang yang berbuat syirik berarti mengingkari Allah sebagai penciptanya dan pencipta alam semesta. Mengingkari hak Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah dan ditaati, serta mengingkari kebenaran yang datang darinya. Dan orang-orang yang berbuat syirik itu sombong, anti kebenaran dan keadilan, serta suka berbuat kerusakan yang pada saatnya akan membawa kepada kehancuran kehidupan manusia. Itulah sebabnya perbuatan syirik merupakan dosa paling besar. Bahkan dalam surat 4 ayat 48, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali jika mereka bertobat. Mengingat begitu besar dosa syirik, maka marilah kita jauhi perbuatan syirik kepada Allah sampai yang sekecil-kecilnya.

Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada jin dan manusia untuk menguasai ruang angkasa dan melintasi bumi serta menggali kekayaan bumi. Namun hanya dengan ilmu pengetahuan, mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Ayat ini juga tersirat memerintahkan manusia khususnya agar mencari ilmu seluas-luasnya. Karena alam ini tidak ditundukkan kecuali dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, manusia pasti bodoh. Akan tetapi, di balik anjuran memperdalam ilmu pengetahuan tersebut, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dan keluasan ilmunya. Dengan semakin luas ilmu manusia, diharapkan mereka akan mampu mengenali tanda-tanda kebesarannya, sehingga mereka beriman dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketinggian ilmu seseorang belum akan mencapai kesempurnaan sebelum sampai kepada keyakinan akan adanya Allah dan beriman kepadanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Pagi Iko.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada, selamat pagi ya untuk kanti-kanti yang saat ini tentunya sudah bangun pagi. Atau memang sudah sejak tadi pagi sudah beranjak dari tempat tidur ya. Atau yang saat ini sedang berolahraga. Atau sedang bersih-bersih rumah ya. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, tentunya akan kami temani kanti-kanti di Halo Jambi, di Irama Nusantara, dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti pagi ini kami awali dengan informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Untuk edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Perkirawan BMKG Miftah Ali mengatakan untuk perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di antaranya untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru dan Bandar Lampung udara kabur. Padang dan Jambi berawan tebal. Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang berawan. Ya, ganti-ganti untuk wilayah Jawa, Serang, Bandung, dan Surabaya berawan. Jakarta cerah berawan. Semarang dan Yogyakarta berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan tebal. Kupang berawan. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur. Samarinda berawan. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Manado cerah berawan. Kendari berawan tebal. Gorontalo berawan. Ya, ganti-ganti untuk wilayah Maluku dan Papua. Ternate, Ambon, dan Sorong berawan tebal. Manokwari udara kabur. Nabire berkabut. Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Maroke berawan.

0: Ya ampun, kok dari tadi gak nyambung-nyambung ya teleponnya. Kesel deh aku. Kenapa ya?
1: Kenapa Bu Teti?
0: Ini nih Bu, dari tadi aku telepon kok gak bisa-bisa ya Bu. Kenapa ya? Aduh.
1: Coba dicek dulu masih ada gak pulsanya. Siapa tahu 0 rupiah.
0: Walah ya Bu. Aduh, piye iki Bu. Tapi ngomong-ngomong, boleh pinjam HP-nya Ibu enggak, Bu? Sebentar aja, Bu, buat nelpon anak saya.
1: Boleh, 1 menit aja ya, Bu.
0: Hah? Pelit amat sih, Bu.
1: Bukan pelit, Bu, tapi saya lagi menghemat.
2: Maaf, Bu Teti. Air keran di ruangan Ibu Teti penuh, Bu. Dan masuk ruangan kerja Ibu. Mau saya matikan, tapi ruangan Ibu terkunci, Bu.
0: Astaga, Bu Teti. Hemat pulsa tapi kok nggak hemat air sih? Gimana sih?

mengenal budaya Jambi yang kaya dan beragam. Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Budaya Jambi memiliki keunikan dan keanekaragaman yang patut untuk kita tahu. Salah satu contoh budaya Jambi yang terkenal adalah Tari Angguk. Tari Angguk adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Jambi dan biasanya dibawakan pada saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Selain Tari Angguk, Jambi juga memiliki berbagai jenis kerajinan tangan yang unik dan menarik, seperti kerajinan anyaman dan kerajinan kayu. Kerajinan-kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Budaya Jambi juga sangat kaya akan cerita rakyat dan legenda. Salah satu contoh cerita rakyat Jambi yang terkenal adalah cerita tentang Putri Tujuh, yang menceritakan tentang tujuh putri yang cantik dan berani. Dengan mengenal budaya Jambi, kita dapat memahami keunikan dan keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Budaya Jambi juga dapat menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat berharga bagi Provinsi Jambi.

Ya, ketika dari mana pun berada, masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ketika nanti Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan proses penghapusan konten video di ruang digital merupakan kewenangan penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Penjelasan tersebut disampaikan terkait isu takedown video pengeroyokan warga hingga tewas yang terjadi di Pejompongan, Jakarta Pusat. Ya, ganti-ganti pemerintah membantah mengajukan permintaan takedown atas unggahan rekaman peristiwa pengeroyokan penjual cermin Bambang Setiawan tersebut. Penanganan pemblokiran konten fakta dilaporkan murni berada di bawah kewenangan teknis pengelola platform media sosial terkait. Setiap platform digital memiliki standar kepatuhan komunitas tersendiri dalam menyaring kelayakan penayangan materi video secara mandiri. Evaluasi penyebaran konten fakta tetap mengedepankan asas keterbukaan informasi bagi kepentingan seluruh masyarakat pengguna internet. Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Sarifan Syam Rosyadi. Safriansyah Rosyadi memberikan klarifikasi resmi mengenai mekanisme penanganan konten digital. Safriansyah menguraikan peranan aturan panduan komunitas milik masing-masing perusahaan penyedia layanan sistem elektronik di Indonesia. Pemerintah menegaskan tidak pernah menghalangi penyebaran rekaman peristiwa kekerasan selama muatan informasi tersebut sesuai kejadian sebenarnya. Pemerintah mengimbau pengelola sistem elektronik tetap bersikap transparan dalam menerapkan standar operasional pemblokiran materi digital. Masyarakat diminta bijak memilah informasi resmi di media sosial demi mencegah kesimpang siuran berita di ruang publik.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Nggak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara nggak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa,

meningkatkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui, mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Ulan, cuba dibagi ya wak melantak.
3: Dah lah bagi melantak mu tu bang.
2: Iyo melantak lo kau bagi itu. Taruh ke taruh. Kita kau kambing lah.
3: Mumpul kamu tu sentuh kambing. Kau dah bagi taruh.
2: Ah, benar dikilan.
3: Ah, sorry ya wak bang ya.